Yuklah, waktune upgrade mengindigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa, Lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, Lur.

Pada tahun 1937, Silvan Goldman menciptakan penemuan paling jenius untuk supermarket, keranjang belanja beroda. Tujuannya agar pelanggan tidak lelah dan bisa membeli lebih banyak barang. Sangat logis, bukan? Tapi saat alat itu ditaruh di toko, tidak ada satupun orang yang mau memakainya. Para pria merasa gengsi, menganggap mendorong troli itu seperti mendorong kereta bayi dan membuat mereka terlihat tidak jantan. Sementara para wanita menolak karena mereka sudah lelah mendorong kereta bayi di rumah dan ingin mandiri. Penjelasan logika apapun dari Silvan diabaikan begitu saja. Karena putus asa, Silvan menggunakan taktik psikologi yang sangat brilian. Dia berhenti menjelaskan logika. Sebagai gantinya, dia menyewa puluhan model pria tampan dan wanita cantik untuk berkeliling tokonya. Mereka mendorong troli sambil tersenyum, berpura-pura menjadi pelanggan yang sangat elegan. Hasilnya? Begitu pelanggan asli melihat orang-orang keren itu menggunakan troli, seketika rasa gengsi mereka hilang. Mereka

0: Next Channel.
1: Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi, atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/amanbersama.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817 44 44 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fuzznet.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Kamu kerja keras setiap hari, tapi kenapa hidupmu tetap di tempat yang sama? Bayangin kamu lagi naik sepeda ke atas bukit. Kamu ngayuh sekencang-kencangnya, sampai keringetan, sampai capek banget. Tapi sepeda kamu, bannya bocor. Nggak peduli sekeras apa kamu ngayuh, selama bannya masih bocor, kamu nggak akan pernah sampai. Itulah hidup kebanyakan orang. Mereka kerja keras habis-habisan, tapi lupa memperbaiki ban bocor dalam diri mereka. Pola pikir negatif, kebiasaan buruk, dan cara pandang yang salah tentang sukses. Jadi, sebelum kamu kerja lebih keras, berhenti sebentar. Periksa ban sepedamu, karena kadang yang kamu butuh bukan tenaga tambahan, tapi arah dan strategi baru. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
4: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
3: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
5: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDNCode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDNCode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: mantap banget.
1: Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
2: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
1: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
2: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
3: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
4: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
5: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan ge. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel. Welcome to X Channel.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation. X Channel.

samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang. Terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: We got more hits for you, so stay tuned.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

mod. Aja dindakan ge. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: Di sebuah stasiun kereta bawah tanah yang sangat sibuk, seorang pria berpakaian biasa berdiri di pojokan dan mengamen menggunakan biola selama 45 menit. Ribuan orang sibuk berlalu lalang mengabaikannya. Selama hampir satu jam bermain, hanya ada beberapa orang yang berhenti sebentar. Saat dia selesai, dia hanya mengumpulkan uang receh sekitar 400 ribu di dalam kotak biolanya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang peduli. Dia pun mengemasi biolanya dan pergi dalam diam. Tahukah kamu siapa pengamen itu? Dia adalah Joshua Bell, salah satu musisi biola terhebat di dunia. Biola yang dia mainkan di stasiun itu adalah Stradivarius antik seharga 55 miliar. Dan faktanya, dua hari sebelum dia mengamen di stasiun itu, dia menggelar konser di teater mewah di mana tiketnya ludes terjual dengan harga jutaan rupiah per kursi. Ini adalah eksperimen sosial nyata yang dilakukan koran Washington Post. Pesan moralnya adalah, jika kamu berada di lingkungan yang salah sehebat apapun kemampuanmu, kamu hanya akan dianggap seperti pengamen jalanan. Nilai dirimu tidak akan pernah terlihat jika kamu berdiri di tempat yang tidak menghargai kualitasmu. Temukan panggungmu sendiri. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: Welcome to X Channel.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
3: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Habisin. Habisin. Habisin.
1: Eh, enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
0: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok enggak dihabisin? Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. UX People, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
1: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gue habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono, makanan yang sebelah sono juga, yang sono juga. Semuanya gue habisin.
0: Yeay, ya enggak gitu juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin, selalu untuk Anda.

0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti, mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah, itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja ragu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Kamu sekolah 12 tahun, tapi nggak pernah diajarin cara ngatur uang. Aneh nggak sih? Dari SD sampai SMA, kita belajar rumus sejarah. Bahkan disuruh hafal isi perut katak. Tapi satu hal yang kita hadapi setiap hari, uang nggak pernah dibahas serius. Kita nggak diajarin cara bikin anggaran. Nggak ngerti apa itu inflasi. Bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi, atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819 1150 0225 atau Bravo.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
3: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
2: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
4: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDNCode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDNCode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDNCode, hubungi web idncode.id.
5: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: dompet baru nih kak.
1: Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
2: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
1: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
2: Iya bener banget dek, apalagi coba.
1: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
2: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
1: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
2: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

Di jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirine. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Waduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: scroll terus padahal capek, itu bukan kebiasaan. Itu percobaan psikologis. HP kamu nggak cuma kasih hiburan, tapi juga nyuntik dopamin kayak tetes demi tetes candu. Setiap kamu swipe, otak kamu nunggu hadiah. Video lucu, gosip panas, info menarik. Tapi nggak selalu muncul, kan? Nah, justru karena nggak selalu itu muncul, otak kamu terus ngejar dan ngejar kayak main judi. Ini teknik yang sama kayak mesin slot di kasino. Namanya intermittent reward system, nggak pasti kapan dapet, tapi bikin ketagihan makin dalam. Jadi kamu bukan scroll karena iseng, tapi karena otak kamu diprogram buat nggak bisa berhenti. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi currency, 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS, bebas biaya konversi kurs di luar negeri, dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi currency. Panin, selalu untuk Anda.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
4: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
5: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Pernahkah kamu menerima pesan yang membuat penasaran? Pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Allah.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Daken ge, yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangke nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

Bayangkan kamu melihat seseorang tenggelam dan meronta-ronta panik di tengah laut. Jika kamu memanggil penjaga pantai profesional, ada satu pemandangan aneh dan terlihat sangat kejam yang akan mereka lakukan. Penjaga pantai itu akan berenang mendekat, tapi dia tidak akan langsung menolongnya. Dia justru akan berhenti beberapa meter di depan korban, diam mengapung, dan hanya menonton orang itu tenggelam kehabisan napas. Orang awam pasti akan marah, kenapa diam saja? Cepat selamatkan dia. Penjaga pantai itu bukan jahat. Dia sedang menggunakan insting bertahan hidup tingkat tinggi. Kenapa? Karena orang tenggelam yang sedang panik memiliki tenaga monster. Jika kamu mendekatinya saat dia meronta, insting bertahannya akan langsung mencengkeram kepalamu, menginjak bahumu dan menenggelamkanmu hanya agar dia bisa bernapas. Penjaga pantai yang cerdas akan menunggu sampai korban itu kelelahan atau setengah pingsan. Barulah dia mendekat dan menariknya dengan aman. Dalam hidup nyata, ini adalah aturan emas saat menghadapi orang toksik. Saat seseorang di sekitarmu sedang hancur karena emosi, kecanduan, atau gaya hidup yang merusak, niat baikmu untuk langsung menolong seringkali menjadi bumerang. Mereka akan menarikmu ikut tenggelam ke dalam kekacauan mereka. Terkadang, cara paling aman untuk menyelamatkan seseorang adalah dengan mengambil jarak, membangun batasan,

0: dan menunggu sampai mereka benar-benar siap untuk ditolong. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 10.32 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus yang lebih seru lagi, harganya mulai dari 240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor Grapari terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

X-Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X-Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X-Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: kepikiran tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
2: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500 882.
1: Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: pernah disesatin atau tersesat karena Google Maps, itu bukan error, itu keputusan. Google Maps itu bukan GPS biasa. Dia pakai AI yang belajar dari kebiasaan manusia lain. Coba pikir, kenapa kamu pernah dikasih jalan sempit, muter jauh, atau malah masuk ke jalan serem? Masalahnya AI-nya nggak tahu kalau jalan itu rusak, macet, atau serem. Dia cuma tahu, yang lain lewat sini juga, karena kamu bukan satu-satunya pengguna. Google Maps nggak nyari jalan terbaik untuk kamu, tapi jalan tercepat secara statistik, walau risikonya nggak masuk akal. Maps itu pinter tapi nggak punya akal sehat, dan seringkali kita percaya tanpa mikir ulang. Jadi kalau kamu pernah nyasar padahal nurut sama Maps, bukan kamu yang salah, tapi AI-nya yang main tebak-tebakan. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X-People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: No. Sekarang gampang banget jadi netizen. Tinggal buka komentar, lalu ngetik sesuka hati. Tapi ingat, gak semua yang bisa diketik harus dikirim. Body shaming, hinaan, ejekan, nyebarin malu orang lain, itu bukan hiburan. Kadang satu komentar toksik bisa bikin seseorang takut tampil, takut sekolah, bahkan takut ketemu orang. Dan jangan salah, cyberbullying ada hukumnya. Dalam UU ITE terbaru, pasal 27A mengatur tentang penghinaan atau serangan terhadap nama baik seseorang lewat media elektronik. Artinya, komentar di media sosial juga bisa diproses hukum. Jadi mulai sekarang, lebih bijak sebelum berkomentar. Karena dunia maya tetap dunia nyata bagi perasaan seseorang. Beda pendapat boleh, tapi tetap manusiawi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar untuk mengajak masyarakat menciptakan media sosial yang lebih positif dan bebas dari perundungan.

0: Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI Fast. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.
1: Welcome to Exchange.

0: Seorang kontraktor serakah memenangkan tender panti asuhan. Demi mendapatkan untung besar, ia mendatangkan material sampah, semen kualitas terendah, bata rapuh, dan besi bekas yang karatan. Sang mandor miskin yang memimpin proyek itu langsung menolak keras. "Pak, ini panti asuhan. Pakai bahan begini, kalau gempa sedikit saja atapnya rubuh dan membunuh anak-anak." Kontraktor itu marah besar. Ia menampar si mandor, memecatnya hari itu juga, dan mengusirnya. Sang mandor pulang dengan tangan kosong, menangis memeluk anaknya yang kelaparan. Proyek pun dilanjutkan oleh tukang abal-abal yang dibayar untuk menyemen dan menutupi semua material busuk tersebut. 3 bulan berlalu, hari peresmian tiba. Saat si kontraktor tersenyum bangga bersiap menerima pencairan dana dari wali kota, tiba-tiba puluhan petugas kejaksaan dan ahli bangunan datang mengepung lokasi. Tanpa basa-basi, mereka mengayunkan palu godam menghancurkan pilar utama. Karena memakai semen murah, beton itu hancur berantakan, mengekspos besi-besi rapuh dan karatan di dalamnya. Kontraktor itu langsung diborgol dengan wajah pucat pasi. Si kontraktor kebingungan. Dari mana aparat tahu kebusukan di balik tembok rapi itu? Ternyata, mandor miskin yang ia pukuli itu tidak pasrah begitu saja. Sebelum ia berdebat dan dipecat, ternyata sang mandor sudah diam-diam telah memotret nota pembelian asli dari toko material dan merekam video rangka besi karatan. Lalu, kenapa dia tidak lapor polisi dari awal? Sang mandor tahu jika lapor di awal, kontraktor kaya itu bisa menyogok atau beralasan salah kirim material. Karena itu, ia menunggu dengan sabar. Tepat 1 hari sebelum peresmian, ketika si kontraktor sudah resmi menandatangani laporan serah terima proyek palsu ke pemerintah, barulah mandor itu mengirimkan flash disk buktinya ke kejaksaan. Jebakan sempurna. Tidak ada lagi celah untuk mengelak. Proyek akhirnya diambil alih pemerintah, dan sang mandor yang jujur tadi diangkat menjadi pengawas utama. Jangan pernah menyepelekan air mata orang-orang jujur. Kekuasaan mungkin bisa membungkam mereka hari ini, tapi kebenaran dan kecerdasan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan keserakahan. Inspiration for every generation.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817444455. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal ya cuma di Fastnet.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
5: We got more hits for you, so stay tuned.

Hai X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Humani X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: seorang kakek tua makan di restoran sangat mewah. Saat ingin membayar tagihan, dia panik karena dompetnya tertinggal. Sebagai jaminan, dia menitipkan sebuah biola tua kepada manajer restoran. Dia memohon, "Tolong jaga ini. Ini biola antik warisan keluarga seharga 300 juta. Saya akan pulang mengambil uang dan segera kembali." Manajer itu awalnya meremehkan. Tapi 10 menit kemudian, seorang pelanggan kaya berjas rapi masuk, melihat biola itu dan terkejut. Pria itu mengaku sebagai kolektor seni dunia. Dia berkata, "Astaga, ini biola yang sangat langka. Saya berani membelinya sekarang seharga 300 juta rupiah." Manajer bilang, "Biola itu bukan miliknya." Si kolektor pergi dan meninggalkan kartu namanya. "Hubungi saya akan bawa uang tunai 300 juta besok pagi." 1 jam kemudian, kakek itu kembali membawa uang tagihan makanan. Tiba-tiba, manajer restoran yang serakah punya niat licik. Dia menawarkan uang 50 juta rupiah miliknya sendiri untuk membeli biola kakek itu secara paksa. Si kakek awalnya menangis menolak, tapi akhirnya menyerah dan menerima 50 juta itu lalu pergi. Manajer kegirangan. Dia merasa sangat jenius karena akan untung 250 juta besok pagi. Tapi, saat dia menelepon nomor kolektor tadi, nomornya palsu. Kakek dan kolektor itu sebenarnya adalah komplotan penipu. Dan biola itu hanyalah biola rongsokan seharga 100 ribu di pasar loak. Penipuan paling sempurna dan paling mematikan tidak pernah menargetkan rasa belas kasihanmu. Mereka menargetkan keserakahanmu. Saat orang licik ingin merampok hartamu, mereka tidak akan memaksamu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa kamulah yang sedang membodohi mereka. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar.

kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: 1032 channel inspirasi segala generasi X people yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya. Karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
1: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
2: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
1: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
4: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: Sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya. Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Jedindaken geh, yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin lur. Nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Kenapa kamu nggak maju? Karena kamu takut kalah. Bayangin ada dua orang yang mau nyebrang sungai penuh batu licin. Orang pertama, walau takut jatuh, dia coba langkah demi langkah. Sesekali terpeleset, tapi dia terus maju sampai seberang. Orang kedua, dia berdiri di pinggir sungai. Takut jatuh, takut basah, takut terluka. Jadi dia cuma lihat orang lain nyebrang dan bilang, nanti aja, gak yakin. Orang pertama mungkin sering jatuh, tapi dia yang sampai tujuan. Orang kedua, dia tetap basah oleh ketakutan, tapi tidak pernah bergerak. Kalau kamu takut gagal, kamu sudah kalah sebelum mulai. Berani gagal itu bukan berarti kamu menang langsung. Tapi tanpa itu, kamu gak akan pernah menang. Inspiration for every generation.
1: X-Channel. Hai X-People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X-People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: teh kopi hitam satu. Ini rokok mini murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
1: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
0: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Selamat datang kembali di kuis Mimpi Instan Realita Babak Belur bersama saya, John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
1: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
0: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online? Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy. Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
1: Waduh.
2: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
3: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga yang kenyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.
1: Dari Telkomsel.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: seorang arsitek menghabiskan waktu berbulan-bulan merancang gedung megah untuk seorang klien miliarder yang terkenal sangat kejam. Klien ini punya kebiasaan buruk. Dia selalu merasa lebih pintar dan pasti merombak total desain arsitek manapun hanya untuk menunjukkan kekuasaannya. Anehnya, sebelum presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang." Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tubuh dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan

0: sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hei, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja, yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu, kalau ini uang tidak asli terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet, harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: lihat deh anakku, sekarang udah pinter lari-lari ya.
1: Iya Bu Sari, lucu banget, anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi, ibu pernah dengar istilah stunting gak?
1: Stunting? Belum pernah, Bu. Itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit, Bu. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya, dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah, serius? Jadi, saya harus gimana dong, Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Dulu dapat charger lengkap, sekarang cuma kabel doang. Emangnya pabrik HP jadi pelit? Nggak sesimpel itu, bro. Sekarang kamu beli HP baru, yang kamu dapat cuma kabel charger. Nggak ada kepala colokan. Kenapa? Jawabannya, uang dan strategi bisnis. Perusahaan bilang, kami ingin mengurangi limbah elektronik. Tapi kenyataannya, mereka ngurangin biaya produksi dan jualan kepala chargernya secara terpisah. Lebih parah lagi, masing-masing merek punya kepala charger berbeda-beda. Jadi kamu dipaksa beli produk mereka lagi. Dan lucunya, kita terima-terima aja padahal dulu dapat full set. Intinya, yang katanya ramah lingkungan ya bisa jadi cuma dalih buat ngepres biaya dan naikin profit. Pesan moral di sini adalah, kadang yang dikemas demi lingkungan adalah bisnis cerdas yang kita telan bulat-bulat. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lah muat pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. MyRepublic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar.

0: pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: klub apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
1: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps. Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panen selalu untuk Anda.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People. Inilah rangkuman 3 opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Saya duluan ya. Saya cuma mau mengurus satu keperluan.
1: Mohon mengikuti antrean. Di sini semua warga memiliki keperluan yang sama penting.
0: Tapi saya sedang terburu-buru. Kalau saya menunggu, urusannya jadi lebih lama.
1: Kami memahami. Tetapi menyerobot antrean bisa merugikan orang lain dan menimbulkan keributan.
0: Baik, Pak. Saya akan mengikuti aturan dan menunggu giliran.
1: Silahkan ambil nomor antrean dan menunggu sesuai urutan.
0: Ternyata antre tidak sulit. Yang penting disiplin dan mau menghargai sesama.
1: Dengan antre secara tertib, pelayanan justru menjadi lebih teratur dan adil. Tidak perlu saling mendahului atau mendorong. Terima kasih. Budaya antre menunjukkan sikap menghargai waktu, hak, dan kepentingan orang lain.
2: Antre adalah bentuk sederhana dari tertib dan menghargai orang lain. Jangan menyerobot, jangan mendorong, dan patuhi urutan. Mari biasakan antre dengan tertib dimanapun berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar membudayakan antre secara tertib dan disiplin.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: X People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: أزواجك والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu, dan Allah adalah pelindungmu, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya, Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah. Dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepadanya, Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika dia, Nabi, memberitahukan pembicaraan itu kepadanya, Hafsah, dia bertanya, "Siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti."
1: In tatuba ila Allah faqad sawat

Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat adalah penolongnya.

Jika dia nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan.

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

wahai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ

Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu, dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."

0: dan Maryam putri Imron yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

diperselisihkan para ulama, apakah dia seorang nabi ataukah seorang wali ataukah seorang rasul. Kenapa diperselisihkan oleh para ulama tentang kenabiannya? Karena Al-Quranul Karim tidak secara jelas menyebutkan bahwa Khidir itu seorang nabi. Begitu juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab kalau seandainya Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Khidir adalah satu di antara nabi-nabi yang ma'ruf seperti 25 nabi dan rasul, tentu meragukan kenabian Khidir bisa kufur. Tetapi karena tidak ada nas yang sharih yang jelas dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sini terjadi perselisihan para ulama. Apakah dia seorang nabi, seorang rasul, ataukah hanya sekedar wali dari wali-wali Allah? Yang mengatakan bahwa Khidir seorang nabi, tentu seorang nabi memiliki mukjizat. Disebutkan di dalam Sahihain atau dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, innama sumia al-Khidir li'annahu jalasa ala farwatin bayda fa'idha hiya tahtazzu min khalfihi hadrah. Jadi Khidir ini atau Khidir ini, kalau dia lewat di sebuah tempat yang gersang, tempat yang tidak ada tumbuhan, gersang, kemudian Khidir lewat di situ, kemudian duduk di situ, hanya sekedar duduk di situ, maka bumi itu menjadi hijau. Karena Khidir itu memiliki mukjizat.

ini berapa? Ada tiga. Ada yang disebut dengan mukjizat, dan itu khusus para nabi dan rasul. Yang kedua, ada yang disebut dengan karamah, dan itu hanya dimiliki para wali-wali Allah. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan sihir, dan itu dimiliki para bomo, dukun, paranormal, dan yang semisalnya. Inilah keanehan di dunia. Kalau tidak mukjizat, karamah. Kalau tidak karamah, sihir. Bagi yang mengatakan Khidir adalah nabi, berarti menghijaukan tempat gersang, mukjizat. Bagi yang mengatakan dia adalah wali, berarti itu sebuah karamah. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendatangi Khidir, kemudian Nabi Musa mendapatkan banyak pelajaran dari Khidir, kemudian Khidir menjelaskan kepada Musa bahwa apa yang dilakukannya ini bukan semata-mata dari dia, akan tetapi ini semua datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah membocorkan perahu, perintah membunuh anak kecil, perintah apa namanya memperbaiki rumah rusak, itu semua perintah Allah. Menunjukkan bahwa Khidir ini bukan pandai-pandai dia mengajarkan Musa seperti itu, tetapi layaknya para nabi yang lainnya mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan kisahnya dan akan sampai kepada pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini, kisah Khidir bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian juga tentang masalah Khidir, apakah dia masih hidup sampai hari ini ataukah Khidir itu sudah meninggal dunia. Jadi perselisihannya, apakah Khidir masih hidup sampai hari ini ataukah dia sudah meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwa Khidir ini masih hidup sampai sekarang. Ada yang mengatakan Khidir itu salah satu di antara orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga diberikan usia sampai mendekati kiamat. Akan tetapi dalil-dalil tentang hidupnya Khidir sampai sekarang tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Dan pendapat yang kuat bahwa Khidir itu sama dengan kita manusia biasa. Dia seorang nabi dan dia juga sudah wafat. Di antaranya adalah, satu, riwayat Bukhari. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang Khidir, apakah Khidir itu masih hidup atau sudah mati. Maka Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah sabda Nabi SAW, la yabqa ala ra'si mi'ati sanatin mimman huwa al-yawma ala dhahril ardi ahadun. Kata Nabi SAW, tidak mungkin seseorang itu hidup di atas 100 tahun sampai hari ini kecuali dia mati. Kemudian juga sebagian para ulama berdalil dengan Surah Al-Anbiya ayat 34. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan tidaklah kami jadikan untuk manusia sebelum wahai Muhammad kekal, artinya tidak ada umat sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali mati. Kami tidak menjadikan manusia sebelummu itu kekal wahai Muhammad. Fa immitta fahumul khalidun. Jika engkau mati kemudian mereka kekal, tidak ada, semua sudah mati. Dari sini menunjukkan kata Abu Al-Farraj Ibn

Al-Jauzi rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa Khidir itu sudah meninggal dunia. Kemudian juga Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Lau kana al-Khadiru hayyan la wajaba alaihi an ya'tiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa yujahidu baina yadaihi wa yata'allamu minhu. Wa qad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma badrin qal: Allahumma in tahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ardi abada." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Nabi Khidir itu hidup sampai hari ini, maka Khidir wajib mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihad bersama Rasul, belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul pernah mengalami kesulitan di perang Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam keesokan harinya mau perang Badar, dia takut kekalahan. Makanya Rasul berdoa, "Ya Allah, kalau kuhancurkan kelompok yang sedikit ini yang jumlahnya hanya 314 orang itu, Engkau tidak akan ada yang menyembah lagi." Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, kalau seandainya Khidir hidup, kenapa tidak hadir di perang Badar? Kenapa tidak hadir? Masa membiarkan Nabi SAW kemudian harus berjihad sendirian padahal ada Khidir gitu ya. Dari sini menunjukkan bahwa Khidir sudah meninggal dunia dan tidak ada cerita Khidir masih hidup. Dan kalaulah kita katakan Khidir masih hidup, anggaplah Khidir masih hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi Khidir kecuali harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul mengatakan, "Wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Musa, Nabi yang lebih afdol daripada Khidir itu hidup, tentu tidak ada keleluasaan Musa kecuali dia harus mengikuti diriku. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Taib, ini sekilas tentang Khidir. Kita masuk pada ayat surah Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdiya huquba." Coba perhatikan, jangan ribut. "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya." Siapa pembantunya di sini maksudnya? Maksudnya Nabiullah Yusa ibn Nun. Jadi Rasul sallallahu apa namanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdua bersama siapa? Yusa ibn Nun. Sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah dari Mekah ke Taif berdua bersama siapa? Zaid ibn Harithah. Maka begitu juga Musa alaihi salatu wassalam ditemani oleh pembantunya namanya Yusa ibn Nun. Lah Yusa ibn Nun ini yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Musa. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia di bumi linglung atau ardutih itu, maka yang meneruskan perjuangan Musa itu adalah pembantunya Yusa ibn Nun yang memimpin jihad yang kemudian mengambil Baitul Maqdis dan menempatkan Bani Israel di situ. Dan dia diberikan mukjizat mampu menahan matahari untuk tidak tenggelam saat perang. Itulah Yusa ibn Nun. "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya Yusa ibn Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun." Disebutkan dalam riwayat ikhwan dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ubay ibn Ka'ab,
Dan Ubay ibn Ka'ab ini satu di antara empat sahabat yang direkomendasikan Nabi SAW untuk diambil Al-Quran darinya. Kata Rasul, khudul Quran min arba. Ambillah Al-Quran dari empat sahabat. Salah satunya adalah Ubay ibn Ka'ab. Jadi Ubay ibn Ka'ab ini menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musa itu pernah berkhutbah. Berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan mengatakan, "Ya Musa, ya Nabi Allah, apakah ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu? Apakah di sana ada orang yang lebih berilmu dibandingkan dirimu?" Manusiawi, Musa itu bukan malaikat. Dia pun kemudian muncul sifat kemanusiaannya dan mengatakan, "Tidak ada orang yang lebih alim dibandingkan diriku." Dan dia lupa mengucapkan insyaallah. Lupa mengucapkan insyaallah. Harusnya insyaallah tidak ada kan gitu ya, kecuali aku gitu. Tapi Musa alaihi salatu wassalam menasabkan kepada dirinya seolah-olah ada kesombongan di sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ataupun Musa alaihi salatu wassalam lupa untuk menasabkan ilmu kepada Allah azza wajalla. Makanya dari sini kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Musa alaihi salatu wassalam, seolah-olah Allah ingin katakan, "Heh Musa, jangan berkata seperti itu. Karena di sana ada orang yang memiliki ilmu yang engkau tidak punya." Maksudnya diisyaratkan kepada Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam. Maka sebagai bentuk hukumannya, karena engkau sudah mengatakan seperti itu, maka engkau harus rihlah untuk talabul ilmi, cari orang namanya Khidir dan tempatnya di antara pertemuan dua lautan. Subhanallah. Suruh nyari alamat tak jelas. Sekarang kan enak tuh pakai Google Map. Ya kan? Kalau ini kan enggak jelas alamatnya, pokoknya ada pertemuan dua lautan, kau di situ akan dapatkan Khidir. Enggak jelas RT-nya berapa, RW-nya berapa, kelurahan berapa, kecamatan mana, enggak jelas. Ya. Pokoknya pertemuan dua lautan, carilah pertemuan dua lautan itu, kau akan dapat Khidir di situ katanya. Subhanallah ikhwan, ini rihlah perjalanan yang enggak jelas alamatnya. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dia mengatakan dalam surah Al-Kahfi ini, "Au amdiya hukuba," atau aku akan berjalan terus bertahun-tahun sampai berjumpa dengan Khidir itu. Ini namanya azam yang kuat bagi thalabul ilmi. Dan begitulah para ulama mengajarkan kepada kita adanya rihlah, adanya safar untuk talabul ilmi, sebagaimana Jabir bin Abdullah radhiyallahu an harus safar dari Madinah menuju Syam menemui Abdullah ibn Unais hanya ingin mendapatkan satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah para ulama dulu ketika mencari ilmu. Maka Musa mengajarkan kepada kita untuk rihlah li talabul ilmi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan mencari ilmu agama, maka Allah permudah langkahnya menuju surga. Kemudian Allah mengatakan, falamma balaga majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua lautan itu, mereka lupa ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya menuju lautan. Begini ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa
untuk mencari Khidir, kemudian alamatnya hanya di pertemuan Daud dua lautan itu. Allah hanya memberikan alamat dengan cara apa? Bawalah ikan, karena bagaimanapun Bani Israel itu kan pernah tinggal di Mesir, dan orang Mesir itu suka menjala ikan. Mereka para nelayan, sehingga kemudian mereka terbiasa makan ikan. Lah, ikan yang dimaksud di sini adanya ikan yang diasinkan. Jadi ikan yang sudah meninggal, sudah mati, diasinkan, kemudian dijadikan bekal. Allah mengatakan kepada Musa, nanti kalau engkau sudah sampai di pertemuan dua lautan, ikan itu akan hidup, kemudian loncat di situ, kemudian akan memberikan petunjuk jalan di mana Khidir ada. Itu tandanya. Maka Musa dengan Yusa ibn Nun ini berjalan tah berantah ke mana? Menyisiri tepi-tepi lautan, mencari pertemuan dua lautan. Terjadi khilaf para ulama tentang masalah Majma' al-Bahrain ini. Sebenarnya pertemuan dua lautan di sini maksudnya dua lautan apa di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dua lautan di sini artinya adalah Bahrul Faris wa Bahrul Rum. Maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Pertemuan dua lautan di sini maksudnya lautan Persia dan lautan Romawi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dari Qatadah, bahwa yang dimaksud Majma' al-Bahrain ini adalah Bahru Farisin wa Rum, pertemuan dua lautan, lautan Persia dan lautan Romawi. Dan dua-duanya adalah disebut dengan dua pertemuan lautan. Ada juga yang mengatakan maksudnya Majma' al-Bahrain ini di mana? Maksudnya di Afrika, di Afrika sana. Jadi Musa itu berjalan, bayangkan, berjalan begitu jauh sampai ke Afrika, baru berjumpa pertemuan dua lautan. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an. Ada juga yang mengatakan dua pertemuan lautan itu artinya Tonja, Laut Tonja. Laut Tonja, disitulah terjadi pertemuan dua lautan. Tapi ada juga yang mengatakan sebenarnya tidak jauh-jauh daripada Bukit Tursina, Bukit Sainah, masih daerah-daerah Mesir juga. Ya. Tapi ini sekali lagi bahwa tidak ada nas yang jelas dua lautan ini di mana, karena Al-Quran tidak menyebutkan tempatnya, hanya menyebutkan posisinya di antara pertemuan dua lautan. Adapun di mananya entah berantah. Cuman di sini para ulama hanya kemudian berusaha untuk menggali situs sejarah, sehingga muncul tadi Laut Persia dan Romawi, ada yang mengatakan Laut Afrika, ada yang mengatakan Laut Tonja. Wallahu a'lam. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kemudian tanpa sadar sudah lama mereka berjalan, rupanya sampai di pertemuan dua lautan itu, tapi keduanya tidak sadar. Keduanya tidak sadar. Makanya Allah mengatakan falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Jadi sebenarnya ketika istirahat itu di sebuah batu sedang tidur antara Yusa dan juga Musa alaihi salatu wassalam. Yusa ini melihat rupanya ikan asinnya itu, ikan yang dibawanya itu hidup di keranjangnya itu, tiba-tiba loncat. Ketika dia loncat ke air, kemudian ikan ini tiba-tiba berjalan. Yusa ini mengikuti ikan itu dari belakang. Ini ikan mau kemana ini? Dan Yusa terngiang dengan perkataan Musa bahwa kalau ikan itu hidup kemudian nyemplung ke air, berarti di situ tempatnya.
Tetapi Yusa ibn Nun lupa ketika Musa sudah terbangun, lupa mau nyampaikan. Malah kemudian berjalan lagi menjauhi tempat itu, padahal sudah benar tempatnya itu. Akhirnya ketika sudah jauh dari tempat yang dituju, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawakan kemari makanan kita, sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Manusiawi, Musa bukan malaikat, dia perlu makan, perlu minum. Lapar, karena sudah berjalan jauh. Kemudian Allah mengatakan, qala ara'aita id awaina ila as-sahra fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitan an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, maksudnya Yusa ibn Nun mengatakan, tahukah engkau wahai Musa, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu tadi, kita istirahat tadi di antara dua pertemuan itu, lautan itu. Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, bahwa ikan itu hidup kemudian loncat. Aku lupa, betul-betul aku lupa menceritakan itu. Dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Karena syaitan itu selalu menggoda manusia untuk menyesatkan. Jadi Yusa tergoda oleh syaitan sehingga lupa menceritakan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana orang yang salat diganggu setan kan? Di mana ketika sebelum salat dia cari-cari barang gitu kan. Lupa dia. Sengaja dilupakan setan. Kemudian ketika salat setan ngasih tahu, "Oh, barang yang kau cari ada di lemari loh." Oh iya. Baru ingat, Allahu Akbar. Lah, iya dompet saya kok di situ katanya. Ya. Dibuat kemudian kita ini was-was dalam sholat gitu ya. Maka kata Yusa ibn Nun alaihi salatu wassalam, dan ikan itu mengambil jalannya menuju lautan dengan cara yang aneh sekali. Ah, kata Musa, kenapa kau baru cerita? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya Musa mengatakan, qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Kata Musa, lah itu kan tempat yang kita cari selama ini, pertemuan dua lautan, dan ketika sudah sampai di situ maka Allah akan hidupkan ikan kemudian loncat, lalu keduanya kembali ke jalan semula mengikuti jejak-jejak jalan supaya tidak sesat kembali, balik lagi ke tempat istirahat pertama. Akhirnya ketika sudah kembali ke tempat istirahat pertama, Musa mulai mencari-cari Khidir di situ. Jalan ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya. Akhirnya Allah takdirkan Musa pun berjumpa dengan seseorang. Dialah Khidir alaihi salatu wassalam. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba, maksudnya Khidir, di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Lihat, Allah dahulukan rahmat dibandingkan ilmu, menunjukkan bahwa kasih sayang itu penting. Ya, sebelum seseorang itu belajar, karena ini adab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi ketika Musa berjumpa dengan seseorang yang sedang duduk di atas batu, maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, assalamu alaikum, mengucapkan salam. Tiba-tiba Khidir seolah-olah sudah kenal, waalaikumsalam, man'an, siapa kamu? Nabi Musa mengatakan, ana Musa. Kata Khidir, Musa Bani Israel? Katanya, apakah Musa nabinya Bani Israel? Kata Musa, ya. Apa tujuanmu? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala antu'allimani
mimma ulimta rusda. Musa berkata kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi sebuah petunjuk? Lihat tawadunya Khidir, minta diajari. Makanya kisah tentang Musa dan Khidir ini sebelumnya bicara tentang kesombongan iblis. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, sebelum menceritakan tentang Khidir, ayat sebelumnya itu bicara tentang kesombongan iblis. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, dan Allah katakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia sombong, dia termasuk orang kafir. Padahal sudah jelas-jelas Adam itu dilebihkan dari iblis dengan ilmu. Makanya Musa alaihi salatu wassalam dengan tawadunya, rendah hatinya, dia mengatakan kepada Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk dijadikan petunjuk. Tapi Khidir mengatakan, qala innaka lan tastati' ma'iya sabra. Kalau engkau ingin jadi muridku, seolah-olah mengatakan seperti itu, engkau tidak akan sanggup sabar kayaknya. Engkau tidak akan sabar. Di sini ada faedah apa? Mencari ilmu itu harus sabar. Sabar. Ya. Terkadang seseorang itu tidak bisa istirahat ketika thalabul ilmi. Makanya Yahya bin Abi Katsir mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak diraih dengan istirahatnya badan. Harus lelah, harus capek. Kadang kurang tidur, kadang ngantuk gitu kan. Ya kalau tidur terus ya pulang saja, enggak usah ngaji. Ya. Siapa yang tidur? Bangunkan yang tidur. Tolong keluar berjemur di situ yang tidur ya. Kalau tidur, saya lihat tidur, saya suruh berjemur di situ. Di tempat dak-dakan situ. Mumpung lagi hujan. Ya. Jadi di sini kembali bahwa Musa alaihi salatu wassalam ketika meminta untuk diajarkan ilmu kepada Khidir, Khidir mengatakan, engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Kenapa demikian? Karena nanti ilmu yang akan diajarkan Khidir itu aneh masalahnya. Ya. Kemudian Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Dan bagaimana engkau akan dapat sabar atau sesuatu atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Qala satajiduni insyaallahu sabira wa la a'siyalaka amra. Musa berjanji di sini kepada Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Musa janji ini, saya akan sabar. Apapun yang ku ajarkan, saya akan tidak akan tentang. Karena Musa betul-betul ingin mencari ilmu masalahnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya. Qala fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Ini syaratnya. Khidir memberikan syarat kepada Musa. Jika engkau mengikutiku wahai Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun. Kalau aku ajarkan sesuatu kepadamu, jangan tanya kenapa dan kenapa. Pokoknya lihat saja, ambil ilmunya sampai aku menerangkannya. Ini penting adab seorang yang menuntut ilmu, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra. Ini pelajaran pertama ini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diajak safar oleh Khidir. Kemudian naik perahu. Di dalam perahu itu ada 8 orang. Berarti 10 orang dengan Musa dan Khidir. 8 orang yang di atas perahu itu semua orang-orang miskin. Orang-orang fakir. Ya.
satu perahu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan dengan Khidir alaihi salatu wassalam, karena Yusa sudah pulang. Yang jelas Musa sudah berjumpa dengan Khidir, tugas dia selesai mengantarkan Yusa pulang. Dan ingat ikhwan, sebenarnya secara keutamaan Musa itu jauh lebih utama dibandingkan Khidir. Kenapa? Karena Musa seorang Nabi, Musa seorang Rasul, Musa Kalimullah, dan dia adalah Nabi dari Nabi-Nabi yang masyhur dari Nabi Bani Israel. Adapun Khidir diperselisihkan kenabiannya, apalagi kerasulannya, dan dia bukan Kalimullah. Ya. Tetapi walaupun demikian, mencari ilmu itu tak pandang bulu, mau kepada orang yang di atas kita, mau kepada orang yang di bawah kita, atau mau kepada orang yang setara dengan kita. Maka Musa alaihi salatu wassalam beriktikad untuk belajar kepada Khidir, mencari manfaat dunia dan akhirat. Lah, pelajaran yang pertama ketika Musa dan Khidir itu masuk ke dalam perahu, perahu ini kan berjalan sampai ke tujuannya. Di dalamnya banyak orang-orang fukara wal masakin, termasuk yang punya perahu juga fakir. Tiba-tiba setelah perahu itu nyandar, sudah sampai di tujuan, Musa pula ambil martil. Tahu martil? Martil itu palu untuk mentung yang ngantuk biasanya. Ya. Jadi tahu-tahu martil ini dipukulkan ke perahu itu, bolong perahu itu. Namanya perahu bolong, keluar air dalam perahu itu, naik air itu, akhirnya orang-orang pun langsung turun, tenggelamlah perahu itu. Bayangkan secara logika, ketika keduanya naik perahu, sudah digratiskan yang punya perahu, diantarkan ke tujuannya, sampai di tujuannya dirusak pula perahunya. Ini ilmu apa ini? Ya. Lah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini disebutkan dalam Al-Quran, maka berjalanlah keduanya, Musa dengan Khidir, sehingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia pun Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan besar. Musa marah, karena Musa ini tidak bisa diam untuk melihat kemungkaran masalahnya. Di masa mudanya saja dia, ketika dia berjalan malam-malam di gang-gang di Mesir, ada anak muda kelahi. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dari kaum Kiptinya Fir'aun. Kelahi. Langsung oleh Musa dilerai, jangan kelahi kalian. Kemudian ketika anak muda dari kaum Kipti mau nonjok Nabi Musa, oleh Musa ditangkis. Hanya ditangkis seperti ini saja, kemudian terjungkal mati dia. Coba bayangkan, belum dipukul baru ditangkis dah mati. Menunjukkan bahwa Musa ini kuat kan gitu, bukan tenaga dalam, bukan. Ya. Musa seorang nabi, kuat. Artinya Musa itu tidak tahan melihat kemungkaran gitu. Dan banyak kisah-kisah Musa ketika Musa pulang dapat Taurat saja, papan Taurat, melihat Bani Israel murtad menyembah patungnya Samiri, langsung dilempar tuh papannya, ngamuk dia sama Harun. Ya. Jadi Musa itu tidak tahan. Memang Allah anugerahkan kepada Musa itu tabiat kepemimpinan tuh. Makanya ketika melihat Khidir seperti itu, gimana Khidir ini? Ini perahu milik orang miskin, yang di atas perahu juga orang-orang miskin. Tahu-tahu dirusak, marah Nabi Musa. Makanya dia mengatakan, "Akharaqta halitughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an nukra." Hai Khidir, mengapa engkau melubangi perahu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan. Khidir tadi sudah ngomong di awal kan, kalau engkau ingin belajar kepada aku, enggak akan sabar. Enggak akan sabar. Baru satu pelajaran saja Musa udah enggak sabar tuh. Ya. Makanya Khidir mengatakan, qala alam aqul innaka lan tastati ma'iyya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru satu ilmu nih, bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku. Maka Musa alaihi salatu wasalam sadar, dan dia meminta uzur dan mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasid wa la tuhriqni min amri usra. Musa pun berkata,
janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Afwan mungkin bahasa kitanya, lupa saya tadi. Harusnya saya diam, ngomong pula saya gitu ya. Kemudian pelajaran yang kedua, fantalaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Maka berjalanlah keduanya, Musa dan Khidir, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Maksudnya begini, ini kan turun dari perahu, selesai perahu ya, kemudian jalan, ada anak-anak lagi main. Ada yang mengatakan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir itu usianya 13 tahun. Guys, siapa 13 tahun di sini? Ada yang 13 tahun di sini? Berapa antum usianya? Berapa antum usianya? 15. Udah balik antum. Jadi usianya 13 tahun. Kan masih kecil tuh, masih SD tuh. Lagi main-main, mungkin kalau sekarang lagi main bola di lapangan itu. Cuman anak ini dikisahkan, anak ini tukang nyolong. Ya. Jadi kalau seandainya ada musafir yang membawa dagangan, kemudian istirahat di situ, kemudian tidur, terkadang kemudian anak ini menunggu pemilik barang itu tidur, diambilnya, dicolongnya barang itu, kemudian diberikan kepada orang tuanya. Jadi tukang nyolong anak ini. Dan apabila ketahuan gitu kan, maka orang tuanya membela bahwa anaknya tidak melakukan seperti itu demi melindungi anaknya. Rupanya anak ini semakin besar, semakin menyulitkan orang tuanya, semakin besar durhaka, dan itu digambarkan kepada Khidir. Makanya kemudian ketika melihat ada anak-anak yang sedang bermain, Khidir pun mendekati satu di antara anak yang bermain itu, langsung kemudian digeret, dibawa, disembelih, dipotong kepala dari badannya. Musa melihat ini kaget, kenapa pula dia bunuh orang, disembelih lagi, dipatahkan lagi kepala dengan badannya. Makanya kemudian digambarkan di sini, maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir pun membunuhnya. Musa mengatakan, mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar, katanya. Lihat. Ini pelajaran apa ini, bunuh-bunuh orang ini? Pelajaran kok bunuh-bunuh orang? Makanya Musa emosi lagi. Ini enggak benar ini. Kau ini sudah buat mungkar nih. Tetapi Khidir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati ma iya sabra. Bukankah sudah kukatakan? Ini baru dua pelajaran, kau enggak sabar kan? Ya mau sabar gimana? Ini aneh ilmunya. Satu bolongi kapal, satu menggal orang, kan gitu. Gimana enggak sabar? Ya. Ini pelajaran apa ini? Coba kalau antum belajar sama saya, toto saya bocori kapal, kemudian saya nyembeli orang, ustaz apa ini katanya? Cari pesantren lain aja lah kan begitu. Jadi akhirnya Khidir mengingatkan, sudah kukatakan kau tidak akan sabar. Maka Musa alaihi salatu wassalam qala, Khidir mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Maka Musa pun mengatakan, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka janganlah engkau bolehkan aku menyertaimu sehingga cukup pertemuanku sampai di sini, dan engkau bersabar menerima alasan dariku. Maksudnya begini, kata Musa, ya sudahlah, ini terakhir. Kalau nanti aku tanya lagi, aku mengatakan apa lagi tentang dirimu, sudah, saya tidak akan ikut lagi dengan kamu. Tapi tolong, ya, jangan sampai kemudian kau usir aku.
beri kesempatan lagi. Maka Khidir pun berikan kesempatan. Kemudian Khidir mengajarkan pelajaran yang ketiga. Fantolako hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau an yudhayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqud fa aqama qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk sebuah negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh, lalu dia menegakkannya. Musa pun berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. Maksudnya begini, ini kan Musa dengan Khidir ini kan berjalan terus, lelah capek, akhirnya habis bekalnya. Karena habis bekal, perlu makan, perlu minum, manusia. Akhirnya datang ke sebuah desa, minta dijamu, minta makan. Ya. Dan dibolehkan seseorang meminta-minta dalam kondisi safar. Walaupun dia kaya, umpamanya ada orang kaya, safar, dompetnya hilang. Sehingga dia harus makan. Boleh orang ini meminta-minta, hanya sebatas kebutuhannya. Jadi ketika lapar masuk ke sebuah desa, rupanya satu desa itu bakhil. Namanya desa bakhil. Satu desa itu bakhil, medit, kikir. Ada ya satu desa kikir ya. Kemudian masuk ke desa lain, kikir lagi. Mak, ini desa ini kikir semua nih. Ya. Akhirnya Musa dan Khidir pun keluar dari desa itu, mencari desa-desa yang lainnya lagi yang bisa atau tidak ada kebakhilan sehingga bisa menjamu keduanya. Rupanya di perbatasan desa ada rumah mau roboh. Rumah itu mau roboh sudah. Maka Musa diberhentikan oleh Khidir. Bentar-bentar, malam ini kita harus memperbaiki rumah ini. Kata Musa, kenapa? Ini rumah mau roboh masalahnya. Akhirnya diperbaiki rumah itu sampai selesai, sampai cantik. Kata Musa, ya Khidir, kita ini lagi lapar. Harusnya kalau engkau ingin memperbaiki, ingin jadi tukang bangunan, cari orang yang jelas pemiliknya supaya dapat upah-upahnya bisa untuk makan. Ini rumah kosong, enggak tahu siapa penghuninya, main benerin-benerin saja kan gitu ya. Maka ini kalau sudah, ini tanyakan tiga kali ya kan, sudah janji kalau sampai aku mempertanyakan sesuatu, sudahlah sampai di sini, kata Musa kan. Dia ada janji begitu masalahnya. Maka Khidir berkata, qala hadza firaq baini wa baina saunabbiuka bita'wili ma lam tasti 'alaihi sabra. Inilah perpisahan antara engkau dengan aku. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang kau tidak sabar melihatnya. Sebelum saya berpisah, saya akan jelaskan ya. Kenapa saya bolongi kapal? Kenapa saya bunuh anak? Kenapa kita memperbaiki bangunan yang roboh ini? Maka Khidir pun menjelaskan, pertama, kenapa membolongi kapal. Amma safinatu fakanat limiskin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Siapa yang ngantuk tuh? Antum tidur enggak? Oh, tidur antum, saya suruh berdiri sana. Ya. Saya enggak mau dalam pengajian ada yang ngantuk sini. Makanya kalau ngantuk cepat ambil wudu. Ada setannya antum. Ataupun diruqyah. Ya. Taib. Jadi di sini saya ulangi, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim yang akan merampas setiap perahu yang bagus. Jadi
Kenapa Khidir membolongi perahu, ikhwan? Di situ itu ada raja zalim, penguasa zalim. Kalau melihat ada perahu bagus, pasti akan diambilnya, dikuasainya dan dimilikinya. Ya. Makanya oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam dirusak perahu itu. Bukan sama sekali tidak bisa nanti dipakai lagi, tidak, hanya dibocori saja. Supaya perahunya tenggelam, nampak itu perahu tenggelam, kan orang tidak suka, ini perahu rusak kan gitu. Tapi seandainya perahu itu mau diperbaiki, bisa, karena tinggal ditambal saja yang bolong tadi. Supaya menghindari kezaliman raja, karena kasihan. Ini yang punya perahu orang miskin masalahnya. Ini takwil yang pertama. Wa ammal gulam fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba rahman. Adapun anak kecil yang dibunuh itu, dia memiliki dua orang tua yang mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka mengganti dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada orang tuanya, ibu bapaknya, dibandingkan anak itu. Kenapa Khadir mengatakan seperti itu? Karena sekali lagi Khadir ini diberikan wahyu di seorang nabi. Anak ini kalau besar, karena dari kecil sudah nyolong masalahnya, nanti kalau sudah besar takut jadi mafia pula, maka dibunuh. Tapi sekali lagi ini karena pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kemudian main bunuh saja kan itu. Tengok anak kecil ambil pisau tusuk. Kenapa tusuk? Ini kalau gede jadi kurang ajar sama orang tuanya. Nah, tahu dari mana tuh? Main tusak-tusuk saja kan begitu. Ini Khidir diberikan wahyu. Makanya dia tahu anak ini kalau besar akan jahat. Makanya dibunuhlah anak ini supaya Allah menggantikan yang lebih baik. Nanti kalau dia besar, takutnya orang tuanya jadi sesat kafir gara-gara anaknya. Ya. Kemudian yang terakhir, wa ammal jidar fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wastakhrija kanzahuma rahmatan mir rabbika wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti 'alaihi sabra. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang saleh. Maka Tuhan menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku. Nah, dari sini menunjukkan bahwa Khidir bukan pandai-pandai, tidak. Karena Khidir mengatakan, apa yang kulakukan itu bukan kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi seolah-olah Khidir ingin mengatakan begini, kenapa kita memperbaiki rumah yang roboh? Rumah ini milik dua anak yatim dan tinggal di kota. Lah, bapak-bapaknya anak yatim ini orang baik. Maksudnya bukan bapak di atasnya, ada yang mengatakan kakek buyutnya gitu ya. Itu ada turunan orang soleh dan soleha. Maka ini cucunya mewarisi kesolehannya kakek buyutnya ini. Sementara orang tuanya itu menyembunyikan warisan harta emas, perak atau apa namanya di dalam bangunan itu yang mau roboh itu. Ini kalau sampai bangunan roboh, kemudian nampak kemudian ada emas, ada perak, padahal itu adalah harta warisan anak yatim itu, nampak sama orang desa yang bakhil, tentu akan diambilnya. Maka kita lindungi
dengan cara kita perbaiki, kita tutupi supaya harta itu jangan diketahui orang. Ini harta punya anak yatim, dulu kakek-kakeknya orang soleh. Nah, pentingnya antum apa? Mencari jodoh yang soleh. Dan akhwat juga menjadi mencari jodoh yang soleh. Supaya kalau suami istri soleh dan soleha, nanti keturunannya walaupun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka anaknya akan dilindungi para malaikat. Lihat bagaimana di sini Allah melindungi dua anak yatim lewat Khidir alaihi salatu wassalam dalam perjalanan mencari ilmunya, Musa alaihi salatu wassalam. Ini diantara cuplikan tentang kisah Khidir alaihi salatu wassalam di dalam Al-Quranul Karim, tepat pada surah Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, pertama, pentingnya rihlah li talabul ilmi, pentingnya berjalan safar untuk menuntut ilmu. Makanya para ulama ketika membuat bab tentang rihlah li talabul ilmi, salah satu dalilnya adalah rihlahnya Musa kepada Khidir untuk talabul ilmi. Yang kedua, di sini kita diajarkan akhlak tawadhu. Walaupun Musa jauh lebih agung dibandingkan Khidir, maksudnya lebih alim, lebih soleh, pokoknya lebihlah dibandingkan Khidir, tetapi Musa alaihi salatu wassalam tawadhu, rendah diri. Tetap dia menghormati orang yang di bawahnya, belajar dan mengambil ilmu daripada Khidir alaihi salatu wassalam. Karena bagaimanapun pengetahuan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu tidak lebih daripada seekor burung yang mengambil air di lautan, maka ilmu yang ada pada diri kita itulah air yang diminum oleh burung itu, sementara ilmu Allah itu lautannya. Dan itu juga ada dalam kisah Khidir dengan Musa ketika naik perahu, sebelum perahunya dibolongi itu, di tengah jalan Musa ini diperlihatkan oleh Khidir burung. Kata Khidir, kau lihat burung itu wahai Musa. Burung ini terbang di lautan, kemudian sesekali kemudian ke dalam lautan, kemudian mengambil air, kemudian terbang lagi ke atas. Kata Khidir kepada Musa, tidaklah ilmuku dan ilmumu melainkan seperti air yang diambil burung itu, diambil paruh burung itu, sementara lautan ini ilmu Allah. Karena di dunia ini ada dua perkara, kalau dicari gak akan kenyang. Satu harta, satu ilmu. Harta makin dicari makin tamak, makin miskin, kayaknya kurang terus. Ilmu kalau dicari makin bodoh kita ini, rupanya banyak pengetahuan yang belum dipelajari. Makanya pentingnya mencari ilmu itu tulus zaman, lamanya waktu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran dari kisah Khidir ini, ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, pentingnya sabar. Sabar di dalam menuntut ilmu, sabar di dalam mengamalkan ilmu, dan sabar di dalam mendakwahkan ilmu. Makanya sifat seorang talabul ilmi ada empat: ilmu, amal, dakwah, sabar. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dan itu tertuang dalam surah Al-Asr. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, manusia itu dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya berilmu. Setelah itu wa amilu salihat, beramal soleh. Setelah itu berdakwah, wa tawasaw bil haq. Setelah itu sabar, wa tawasaw bis sabr. Ya. Kemudian yang terakhir, faedah dari kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Khidir ini, ikhwatul fiddin dimuliakan Allah azza wajal, pentingnya seseorang mengucapkan insyaallah dalam setiap apa yang akan dilakukannya. Serahkan semua atas kehendak Allah.
Karena Allah berkalau seandainya kita berkehendak tetapi Allah tidak berkehendak, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Maka siapapun yang mengucap insya Allah pasti wufik, akan diberikan taufik. Wallahu a'lam bishawab. We got more hits for you, so stay tuned. Action.

0: kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
1: Inna hadza la fis suhufil ula.
0: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu.
1: Suhuf Ibrahim wa Musa.
0: Yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

Dan nabi yang kita akan bicarakan di malam hari ini adalah nabi yang terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Kita tahu bahwa setelah diutusnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka seluruh para nabi dan rasul kembali nasabnya kepada Ibrahim. Tidak ada satupun nabi dan rasul setelah Ibrahim kecuali nasabnya sampai kepada Ibrahim. Dan ada nabi-nabi Arab, kemudian juga ada nabi-nabi Bani Israel. Adapun nabi-nabi Arab dimulai daripada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Allah Shu'aib, dan ditutup dengan kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi-nabi Bani Israel, maka jumlahnya ada fitnah yang lebih besar dibandingkan fitnah ini, khuruju dajjal, keluarnya dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan khuruju dajjal. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya aku hidup dan dajjal dimunculkan juga hari ini, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau seandainya dajjal itu keluar sementara aku sudah mati, maka kalian akan menghadapi dajjal masing-masing, kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka setiap jiwa pasti mengalami kematian. Karena tidak ada yang bisa membunuh dajjal kecuali seorang nabi. Maka dajjal akan keluar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan taquma as-sa'atu hatta taraw qablaha ashra ayat. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Rasul, kecuali engkau melihat sebelumnya 10 tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Kemudian Rasul menyebutkan yang pertama dukhan, munculnya asap tebal di langit. Yang kedua dabbah, binatang yang melata yang muncul dari perut bumi dan bisa bicara. Kemudian yang ketiga, tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Kemudian yang keempat, kata Rasul, nuzulu Isa, turunnya Isa bin Maryam. Kemudian yang kelima, wa ya'juj wa ma'juj, keluarnya dua kabilah besar, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keenam, wa thalathatu khusuf, ada tiga gempa besar. Yang keenam, gempa di arah timur. Yang ketujuh, gempa di arah barat. Yang kedelapan, gempa di jazirah Arab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang terakhir, manusia akan digiring oleh api dari Aden menuju Syam. Disitulah tempat berkumpulnya manusia. Ma'asyiral muslimin, di sini Nabi SAW menyebutkan nuzul Isa. Isa akan turun. Untuk apa Isa turun itu? Kenapa Isa turun di akhir zaman setelah diutusnya Nabi SAW? Apakah Isa akan mendakwahkan syariat Injilnya kepada manusia? Tidak. Tugas Isa turun bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir-hampir Isa akan turun kepada kalian, kana hakiman adlan, dia akan menjadi hakim yang adil, fayaksirus salib, akan mematahkan salib, wa yaqtulul khinzir, akan membunuh babi, wa yadul jizyata, dan akan mengambil upeti. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan harta akan melimpah, sampai-sampai sujud satu kali
jauh lebih baik dibandingkan dunia dan isinya karena banyaknya manusia yang kaya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau, bacalah ayat wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan nanti di akhir zaman sebagian besar ahli kitab akan masuk ke dalam Islam berkat dakwah Isa sebelum kematian Isa bin Maryam. Maka Isa ada hubung kait dengan kaum muslimin karena dia yang akan membantu perang melawan Dajjal. Ketika kaum muslimin dipimpin oleh Muhammad ibn Abdullah atau dikenal dengan Imam Mahdi melawan tentara Dajjal yang diikuti 70 ribu orang-orang Yahudi Asfahan lengkap dengan atributnya, tidak sanggup melawan mereka. Sehingga Al-Mahdil Muntadhar dengan pasukan kaum muslimin yang sedikit bersembunyi di bukit di Palestina, sampai akhirnya mereka terkepung dengan tentara Dajjal. Akhirnya mereka mengalami kelaparan, sampai-sampai kepala sapi kalau seandainya ada jauh lebih baik dibandingkan dunia dan perhiasannya, saking kelaparannya. Akhirnya mereka mengatakan kepada Al-Mahdi, ya Imam, kalau kita tinggal di sini kita akan mati kelaparan, tapi kalau kita turun kita akan berperang melawan Dajjal, tentu kita akan dikalahkan, tapi menurut kami mati syahid jauh lebih mulia dibandingkan mati kelaparan. Akhirnya kemudian tepat di waktu subuh, mereka sudah mempersiapkan pakaian-pakaian besi mereka, siap turun dari bukit itu melawan tentara Dajjal. Mereka sudah pasrah apapun yang terjadi. Tiba-tiba di waktu setelah azan, langit gelap, tiba-tiba terang, kemudian Isa turun diapit oleh dua malaikat. Kemudian turun di tengah-tengah pasukan itu, awalnya di Menara Putih sebelah timur Damaskus. Kemudian menjumpai para tentara yang sedang bersembunyi di bukit bertepatan dengan salat subuh. Karena Imam Mahdi sudah tahu ciri-cirinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin tahu itu adalah Isa bin Maryam. Maka Imam Mahdi mengatakan, taqaddam ya ruhullah, silakan kau jadi imam salat kami wahai Isa bin Maryam. Tapi Isa menolaknya dan mengatakan, setiap kaum ada pemimpinnya, engkaulah yang maju jadi imam. Maka Imam Mahdi pun menjadi imam. Kemudian Isa salat di belakang Imam Mahdi mengikuti syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai salat, maka Isa mempersiapkan pasukan dan siap memimpin mereka. Kemudian mengusap wajah-wajah mereka. Kemudian memberitahu derajat mereka di sorga. Kemudian Isa memberikan tiga pilihan kepada mereka. Satu, kalau kalian mau, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah, biar Allah mengutus pasukan yang bukan kalian, pasukan itu yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Yang kedua, kalian tidak usah berperang. Aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengirim azab kepada mereka, sehingga azab inilah yang akan menghancurkan mereka, dan kalian tidak akan meninggal, kalian akan selamat. Dan yang ketiga, atau kalian siap perang, aku yang akan memimpin, aku yang akan memimpin kalian, dan aku akan berdoa pasukan Dajjal tidak sanggup untuk mengangkat pedang mereka. Akhirnya kemudian mereka memilih yang ketiga. Maka turunlah pasukan kaum muslimin dipimpin dua manusia mulia, Al-Mahdil Muntadhar dan Isa bin Maryam. Kemudian berperang habis-habisan melawan Dajjal. Ketika Dajjal melihat Isa, Dajjal pun lari karena tahu dia akan dibunuh oleh Isa. Lari ke barat, dikejar ke barat. Lari ke timur, dikejar ke timur. Ketika Dajjal tidak ada tempat untuk berlari, tepat berada di tengah-tengah kota Israel. Disitulah kemudian Dajjal dibunuh di tangan Isa bin Maryam, ditebas kepalanya, kemudian kepalanya dilempar kepada pasukan orang-orang Yahudi, ketakutanlah mereka. Ketika kemudian Dajjal meninggal dunia, kemudian orang-orang Yahudi ketakutan, maka mereka lari tunggang-langgang bersembunyi di batu. Tiba-tiba batu bisa bicara, ya Muslim, Yahudi di belakang saya, bunuh dia. Sembunyi di pohon-pohon bisa bicara.
tidak ada satupun tempat persembunyian Yahudi kecuali bisa bicara, kecuali satu pohon yang sekarang sedang dilestarikan orang-orang Israel, namanya Gharqat. Tidak mau bicara dia. Makanya orang-orang Yahudi nanam Gharqat sampai hari ini. Pohon Gharqat, pohonnya orang-orang Yahudi. Sejenis cemara begitu. Tapi cemara bukan Gharqat. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka ketika Dajjal meninggal, Isa bin Maryam memimpin kaum muslimin berhukum dengan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi, kemudian bumi kembali berkah sebagaimana permulaan ciptaannya. Sampai-sampai pohon delima, satu buah delima itu 10 orang bisa masuk ke dalam cangkangnya. Itu bisa bayangkan berapalah buah delima itu besarnya, paling sekepal. Tapi di masa Isa bin Maryam, delima itu besar. Sampai 10 orang bisa masuk dalam cangkangnya. Gimana isinya? Satu saja, satu butir antum sudah mencret. Besar. Karena menunjukkan bahwa di zaman itu kembali disuburkan Allah Azza wa Jal. Dari sini menunjukkan ada hubung kait antara Isa dengan kaum muslimin. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muqawqus itu raja Mesir, agamanya Nasrani. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja untuk ditawari masuk Islam, salah satunya adalah Muqawqus, raja Mesir. Ya, memang raja Mesir tidak masuk Islam, tidak sebagaimana Najasyi. Tetapi dia menyambut baik surat itu. Kemudian sebagai balasannya diberikan hadiah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Muqawqus raja Mesir inilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki putra namanya Ibrahim. Ada hubung kait. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk hijrah pertama ke Habasyah, Ethiopia, rajanya namanya Ashamah ibn Afjur. Ashamah ibn Afjur itu raja Ethiopia atau digelar dengan Najasyi. Dilindungi oleh orang-orang Najasyi. Sehingga ketika orang-orang Quraisy itu berusaha mengembalikan mereka, ditolaknya. Dan belakangan setelah kemudian berdebat dengan Ja'far bin Abi Talib, orang-orang musyrik, kemudian ditengah-tengahi oleh Najasyi, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, belakangan Najasyi masuk Islam. Padahal kaumnya tidak ada yang masuk Islam. Makanya ketika wafat Najasyi, Nabi SAW mensalat gaibkan beliau. Bahkan di zaman itu orang-orang Najran, Yaman, banyak yang beragama Nasrani, berbondong-bondong datang kepada Rasul, berdebat soal kenasranian, kemudian belakangan mereka masuk Islam. Jadi ada hubung kait antara kita dengan Isa dan juga umatnya Nasrani. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kalau Al-Quran itu secara komplit menjelaskan sejarah Isa sejak lahirnya, ibunya, siapa yang mengkafilnya, sampai di waktu dewasanya, sampai diangkatnya, betul-betul dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwa kita mengakui Isa bin Maryam, dia adalah agama bagi orang Nasrani, nabi bagi orang Nasrani, sebagaimana kita mengakui Musa adalah nabi bagi agama Yahudi. Tapi mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Jahatnya mereka tidak pernah mengakui nabi kita. Makanya ketika Imam Al-Baqilani rahimahullahu taala berdebat dengan seorang Nasrani dan mengatakan, kata Nasrani ini, "Ya Baqilani, kenapa agamamu fanatik sekali?" Kata Imam Baqilani, kenapa emangnya? Kalian melarang menikahkan putri-putri kalian dengan kami orang Nasrani dan juga orang-orang Yahudi, sementara kalian membolehkan menikahkan laki-laki kalian dengan putri-putri kami. Kata Imam Baqilani, karena kami umat Islam bagi kalian dan mengaksa kepada Yahudi, tapi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada. Masuk pada kisah, siapa dia? Kita awali kisah ini. Di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat namanya Al-Fatihah,
Al itu Al Imran itu keluarga Imran. Penamaan Al Imran itu pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qalat imra'atu Imran, dan kita ketika berkata istrinya Imran, Al Imran 30. Yang ketiga, Allah astafa Adam. Pertama dalam surah At-Tur Al Imran 35 dan Al Imran 33 beradik bab dan Maryam, kakek daripada Isa bin Maryam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik, kita mulai kisahnya. Israel, Bani Israel. Bani Israel itu terpecah menjadi dua kelompok di zaman itu. Ada Bani Israel yang saleh, taat dengan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, suci. Maka di situ yang memakmurkan Baitul Maqdis, itu pusat peribadatan orang-orang Nasrani. Disitulah Baitul Maqdis, sang Imran. Keluarga Imran, ma'asyiral muslimin, Mansha Imran ibn Mansha ibn Dawud, artinya masih keturunan ya. Hannah bintu Faqud. Allah takdir ketika Imran ini dan istrinya berjalan-jalan di padang pasir, kemudian beristirahat di bawah pohon, dia melihat akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nazarnya dia mengatakan sebagaimana, wa idh qalat imra'atu Imran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dia mengatakan, ya Allah, kata istri Imran Hanna ini, aku bernazar kepadamu, kalau aku punya bayi, aku mengandung laki-laki, Baitul Maqdis, dan aku wakafkan dia hidup di Baitul Maqdis. Itulah nazarnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala qalat rabbi inni wada'tuha untha. Tapi ketika melahirkan, karena di saat itu kan enggak ada laki-laki ke perempuan gitu ya. Tapi kalau banci tak ada. Laki-laki perempuan saja. Ya. Kok dia bukan salah ketika di perutnya. Ya. Apa namanya? Hanna ini tidak tahu kalau isi perutnya itu bayi laki-laki. Apa alasannya? Satu, karena laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Yang kedua, melakukan khidmat dibandingkan perempuan, karena perempuan kan ada waktu haidnya. Sehingga. Kemudian yang ketiga, laki-laki itu tidak ada aib, bisa berkumpul dengan siapapun. Sementara perempuan kan tidak, nanti takut digoda, memfitnah dan begitu seterusnya. Kemudian yang keempat, tidak ada tuduhan bagi laki-laki. Kalau perempuan hamil saja dituduhkan begitu, mana laki-laki hamil kecuali ada kangnya. Ya. Artinya bahwa bukan kanker, tumornya. Jadi kenapa Hanna ini ingin punya anak laki-laki? Karena sebab-sebab tadi. Setelah keluar rupanya bukan anak laki-laki, anak perempuan pula. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, wa laisa dzakaru kal unsa, dan berbeda laki-laki tidak sama dengan samaituha Maryam, dan aku beri nama dia Maryam. Jadi Maryam itu yang memberi nama Allah sendiri. Dan ketika Allah mengatakan wa laisa dzakaru kal unsa, tidaklah laki-laki sama dengan perempuan, maknanya walaupun tapi dia bisa menjangkau semua laki-laki. Karena Rasul mengatakan kamula minar rijal kathirun, laki-laki sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna itu cuma empat. Pertama istrinya Fir'aun, Asiyah bintu Muzahim. Yang kedua ibunda Isa, Maryam bintu Imran. Yang ketiga Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat Fatimah bintu Rasulullah. Inilah empat wanita terbaik dunia. Salah satunya siapa? Salah satunya Maryam. Ya. Karena Maryam ini adalah wanita yang luar biasa.
wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Lihat bagaimana Allah janji membuat perlindungan kepada Maryam, dan sesungguhnya saya akan melindungi Maryam dan keturunannya dari syaitan yang terkutuk. Karena begini ikhwan, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa syaitanu yamassuhu hina yulad fayastahillu sarikhan min masyati syaitan iyahu illa Maryama wabnaha, kata Rasul. Ketika anak dilahirkan, maka setan pasti akan menusuknya dengan jarinya di lambung kirinya atau kanannya hingga bayi itu menangis. Kenapa? Makanya setiap bayi yang dilahirkan pasti menangis. Itu karena ditusuk lambungnya sama setan itu, tapi tidak membahayakan bayi. Setan menusuk itu ingin ngasih tahu, aku musuhmu mulai hari ini, maksudnya memberitahu permusuhannya. Maka semua bayi termasuk antum-antum ini pernah ditusuk lambungnya sama setan saat lahir ya. Makanya ada yang kesetanan juga waktu tidur ngantuk. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kecuali dua, tidak pernah ditusuk setan saat lahirnya, kata Rasul, illa Maryam wabnaha, kecuali Maryam dan putranya Isa bin Maryam, Allah lindungi dari syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, wa inni uidzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kemudian fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Maka Tuhannya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemelihara bagi Maryam bintu Imran. Jadi kisahnya seperti ini. Jadi ketika kemudian nazarnya diterima, lahirlah Maryam bintu Imran. Allah takdirkan saat hamil Imran meninggal dunia. Artinya ketika Maryam lahir, dia menjadi wanita yatim karena ayahnya meninggal, sementara ibunya sudah tua tidak sanggup merawatnya, dan dia sudah bernazar untuk memberikan bayi yang baru lahir ini. Dalam riwayat, ketika melahirkan saja langsung dibungkus kemudian dibawa ke Baitul Maqdis, langsung diserahkan kepada Zakaria. Tetapi orang-orang di Baitul Maqdis, ahli ibadahnya, para ruhbannya tidak terima. Kami juga mau, wahai Zakaria, jangan engkau saja yang memelihara, karena itu anak dari orang suci Imran, keluarga terbaik dan termulia. Akhirnya kata Zakaria, gini saja, saya tidak bisa langsung memiliki bayi ini, bagaimana kalau kita taruhan, kumpulkan semua ruhban, semua padri-padri, semua pendeta-pendeta ahli ibadah, kita qur'ah, kita mengundi siapa yang berhak untuk mengkafir anak bayi Maryam ini. Akhirnya semua ubad pada datang dari mana-mana. Bagaimana caranya? Kata Zakaria, cara undian kita sepakati, masing-masing kalian bawa pena, bawa pulpen, bawa patlot, kemudian masing-masing kalian berdiri di tepi sungai yang deras. Maka berjejerlah para rahib, para pendeta, para padri, orang-orang ahli ibadah itu berjejer semua di tepian sungai. Kata Zakaria, kalau seandainya kolam kalian dilempar ke sungai itu hanyut, berarti kalian kalah. Tapi kalau pena kalian dilempar justru dia melawan arus, maka kalian menang. Akhirnya semua pena dilempar ke sungai itu, ya hanyutlah. Gimana? Pena dilempar ke sungai, hanyut. Ternyata cuma satu yang tidak hanyut, justru dia melawan arus jalannya, penanya Zakaria. Lah ketika itulah, maka Zakaria menang undian, maka dia berhak untuk mengkafil Maryam. Maka Zakaria dan istrinya akhirnya pun mengkafil, merawat Maryam sedari kecil. Betul-betul diletakkan di atas Baitul Maqdis, ruangan khusus di mihrab, tidak pernah keluar dari situ.
Jadi betul-betul dirawat di situ saja sedari kecil sampai kemudian agak besar. Ketika umur 10 tahun ada peristiwa yang aneh. Ketika Zakaria kemudian masuk ke dalam mihrabnya, tiba-tiba kemudian di situ banyak makanan. Setiap hari ketika masuk ke mihrabnya banyak makanan. Makanan ini tidak tahu siapa yang ngantar, tiba-tiba ada saja di situ. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa." Setiap Zakaria masuk ke dalam ruangan tempat ibadahnya Maryam, banyak makanan di situ. Anehnya lagi, makanan yang tidak ada di musim panas ada pula di musim panas. Makanan yang tidak ada di musim dingin ada pula di musim dingin. Artinya makanan yang belum ada musimnya sudah ada pula di situ. Zakaria ini kan juga diuji oleh Allah. Sudah lama menikah, istrinya mandul, tidak punya anak. Tapi ketika melihat peristiwa itu, Zakaria berpikir, kalau Allah sanggup mendatangkan makanan di musim dingin ada di musim panas, makanan di musim panas ada di musim dingin, masa Allah tidak bisa memberikan rizki anak kepadaku? Maka dia terus berdoa, berdoa, berdoa. Akhirnya istrinya Zakaria pun hamil, lahirlah Yahya ibn Zakaria. Itu nanti kisahnya. Tapi yang jelas bahwa Maryam kemudian tumbuh menjadi wanita ahli ibadah. Ruku, sujud, tidak ada hari-hari kecuali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji Maryam. Betul-betul diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Maryam ini, ikhwatu fillah, muliakan Allah azza wa jalla, ada yang mengatakan ketika usianya belasan tahun, 13 lebih begitu, Maryam ini ingin keluar buang hajat. Memang begitu, ya. Jadi ada sebabnya kalau Allah menghendaki sesuatu, kan idza aradallahu syai'an ahya asbaba. Kalau Allah menghendaki sesuatu kan Allah harus hidupkan dulu sebabnya tuh. Maryam keluar. Keluar untuk buang hajat, menjauhi Baitul Maqdis. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan dia dihadang oleh laki-laki tampan sekali. Tampan sekali. Laki-laki yang sangat putih, bersih, tampan, tiba-tiba menghadang Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wadhkur fil kitabi Maryam idhin tabadat min ahliha makanan syarqiyah." Ceritakan wahai Muhammad kisah Maryam di dalam Al-Quran ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat sebelah timur dari Baitul Maqdis. Fattakhadhat min duni hijaba fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya. Lalu dia memasang tabir melindunginya pakai pakaian yang tebal, tidak kelihatan apapun kecuali matanya. Kata Allah, lalu kami utus ruh kami Jibril, kemudian disuruh untuk tasyakkul, menyerupai manusia yang sempurna, yang paling tampan. Tiba-tiba Jibril yang dalam bentuk manusia tampan itu menghadang Maryam. Lihat, Maryam tidak pernah melihat laki-laki di mihrabnya. Sekali diperlihatkan laki-laki tampan sekali. Kalau wanita di zaman sekarang langsung salaman. Hai, siapa namanya? Jomblo atau apa gitu. Tapi Maryam wanita suci. Dia mengatakan, qala inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sungguh aku berlindung kepada Allah, jauhi aku jika engkau orang yang bertakwa. Dia menjaga kesuciannya. Bukan kayak wanita sekarang, pegang handphone cari pula pertemanan. Si Alan, si Awam, siapa namanya? Alan pula ya. Sebut-sebut ya. Ngapain cari-cari teman di Facebook? Kayak beli kecoa dalam karung gitu namanya. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, maka Jibril mengatakan, "Qa innama ana rasulu rabbik li ahaba laki ghulaman zakiyya." Jibril pun berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Allah
untuk menyampaikan anugerah kepadamu wahai Maryam, seorang anak laki-laki yang kelak akan disucikan Allah. Subhanallah. Ada yang mengatakan Isa bin Maryam ini memiliki beberapa nama. Ada yang mengatakan Isa, ada yang mengatakan kalimah, ada yang mengatakan ruh, ruhul kudus itu ya. Ada yang mengatakan Al-Masih. Jadi Isa itu punya empat nama. Isa, kalimah, Al-Masih, ruh. Itu nama Isa. Kenapa disebut kalimah? Kenapa disebut Al-Masih? Kenapa disebut ruh? Karena kalimat itu Isa diciptakan sama dengan Adam, kun fayakun. Kalimat kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena proses manusia itu ada yang diciptakan Allah tanpa ayah dan bapa, Adam alaihi salatu wassalam. Ada yang diciptakan tanpa ibu, Hawa. Ada yang diciptakan tanpa bapa, Isa bin Maryam. Ada yang diciptakan ada ibu bapa, antum semua ini. Ada ibu bapaknya. Jadi proses manusia ada empat kan? Dan Allah katakan inna mathala Isa kamathali Adam. Permisalan Isa itu sama dengan Adam. Kalau Isa dikatakan dengan sebab dia tidak punya bapa kemudian dituhankan, Adam lebih hebat lagi, tidak punya bapa, enggak punya ibu, kenapa pula tidak dituhankan? Harusnya lebih dituhankan. Hawa hebat lagi, tidak ada ibu, diambil dari tulang rusuk Adam, harusnya lebih dituhankan. Maka Isa bukan Tuhan, sama dengan Adam, sama dengan Hawa. Ya. Jibril meniupkan ruh ke jaibnya, ke pesaknya Maryam. Kemudian ruh itu mengalir sampai masuk di kemaluan Maryam, kemudian jadi anak. Kun fayakun, jadi maka jadilah. Ada yang mengatakan, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa kata Ibnu Abbas, kehamilan Maryam itu fi sa'atin wahidah, satu jam saja sudah besar perutnya. Kayak dipompa bagi balon tuh. Langsung besar, satu jam saja sudah jadi anak tuh. Itu kata Ibnu Abbas, ada riwayat yang seperti itu. Ada yang mengatakan Isa dalam kandungan Maryam itu tis'atu ashur, seperti pendapat Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya 9 bulan sama dengan bayi-bayi yang lainnya. Ada yang mengatakan samaniyata ashur, 8 bulan. Ada yang mengatakan sittata ashur, 6 bulan. Jadi ada yang mengatakan 1 jam, ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 8 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan. Dan ada yang mengatakan satu jam saja. Tetapi Ibnu Katsir merojehkan Maryam sama dengan wanita-wanita yang lainnya, 9 bulan mengandung Isa bin Maryam. Ketika dia mengandung ikhwan, tentu seorang wanita berpikir dia tidak pernah berhubungan dengan laki-laki, disentuh pun tidak, tiba-tiba hamil. Apa yang akan dikatakan kepada manusia, ini bayinya siapa? Tentu orang-orang yang akan mengatakan Maryam berzina. Sama dengan wanita di zaman sekarang ingin seperti Maryam, punya anak gak jelas bapaknya. Ya. Ya. Jadi Maryam mengatakan, dia mengatakan qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki padahal tidak pernah laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pezina. Maka Allah katakan qala kadzalika qala rabbuk huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan. Maka Jibril memberitahu, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah sesuatu urusan yang sudah diputuskan. Memang begitu takdirnya wahai Maryam, memang takdirnya seperti itu, harus hamil. Fahamalatku fantabadat bihi makanan qasiyah. Maka Maryam pun mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya ke tempat yang sangat jauh. Maryam pun bersembunyi. Tapi ketika kemudian Maryam ini sudah membesar kandungannya, dia curhat kepada saudarinya, saudari daripada Maryam, istri daripada
Zakaria alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan pada istrinya Nabi Allah Zakaria, bagaimana mungkin aku bisa hamil? Bagaimana mungkin aku bisa hamil? Sementara tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhku. Maka kata istrinya Zakaria, masih saudarinya Maryam, dia mengatakan, inni ara ma fi batni yasjudu lima fi batni. Wahai Maryam, sama-sama hamil. Dia lahir nanti Yahya, sementara Maryam lahir Isa. Kata istrinya Zakaria, sesungguhnya bayi yang ada di perutku sujud kepada bayi yang ada di perutmu, katanya. Ini ta'zim. Di zaman dulu boleh sujud seperti ta'zim, tapi syarat Islam tidak boleh. Sampai-sampai akhirnya ada orang soleh, sangat soleh, namanya Yusuf An-Najjar. Itu orang soleh yang hidup di Baitul Maqdis. Dia mikir bagaimana Maryam bisa hamil. Dia takut kalau orang-orang kemudian menuduh Maryam dengan tuduhan macam-macam, sementara Maryam sudah dikenal wanita suci kala itu. Akhirnya kemudian kata Yusuf An-Najjar berdialog dengan siapa? Dengan Maryam. Kemudian mengatakan kepada Maryam bintu Imran rahimahullahu ta'ala, ya Maryam, inni sa'iluki an amrin fala ta'tajili alayya. Wahai Maryam, saya ingin bertanya kepadamu tentang perkara, sebuah urusan, jangan tergesa-gesa jawabnya. Fala ta'tajili alayya, jangan tergesa-gesa jawabannya. Qalat, kata Maryam, apa itu? Kata Yusuf An-Najjar, hal yakunu qad syajaratun min ghairi hab. Maryam, adakah ceritanya pohon tumbuh bukan dari bijinya, tahu-tahu tumbuh saja? Wa hal yakunu zar'un min ghairi badrin? Apakah ada semacam padi atau yang lainnya tiba-tiba tumbuh tanpa biji? Wa hal yakunu waladun min ghairi ab? Ataukah ada seseorang anak lahir tanpa bapak? Maryam paham dengan pertanyaan itu. Tapi Maryam cerdas dan mengatakan, adapun perkataanmu, apakah mungkin pohon tumbuh tanpa ada biji dulu, ataupun mungkin padi-padian tiba-tiba tumbuh tanpa ada benih? Maka Maryam mengatakan, bagaimana dahulu ketika Allah menciptakan pohon, apakah juga dari biji? Tentu tidak. Kun fayakun. Adapun kemudian kalau seandainya kau mengatakan adakah anak kemudian lahir tanpa ayah? Ya. Adam alaihi salatu wassalam lahir tanpa ayah, bahkan tanpa ibu. Hawa lahir tanpa ibu. Kalau seandainya aku mengandung tanpa ayah, ini keajaiban dunia. Apa salahnya? Dari sini kemudian Yusuf An-Najjar mempercayai apa kata-kata Maryam ini. Kemudian berusaha untuk menutupi dari orang-orang dan menasihati agar Maryam saat kelahiran keluar dari Baitul Maqdis, jangan ada yang tahu. Subhanallah. Ketika kandungan sudah membesar, tentu orang akan malu. Seorang wanita pasti malu. Padahal Maryam itu wanita suci, pasti akan dituduh juga, apalagi wanita di zaman sekarang kan. Makanya kemudian Maryam pun berusaha untuk keluar dari Baitul Maqdis, kemudian mengarah ke Bethlehem atau Baitul Lahmin. Di situ tempat kelahiran Isa bin Maryam. Di tengah-tengah kebun kurma. Di tengah-tengah kebun kurma, di waktu yang sangat-sangat panas sekali. Ya. Jadi Isa itu lahirnya di musim panas, bukan di musim dingin. Karena tidak ada kurma itu musimnya musim dingin. Rata-rata kurma itu di musim panas. Tapi kalau kita melihat umpamanya ulang tahun Nasrani saat ini, kemudian difilm-filmkan dengan film seperti Santa Claus atau apa kan, biasanya cenderung pakai jaket, pakai apa, kemudian ski di salju-salju kan gitu ya. Tidak ada. Isa itu dalam Islam. Kita tidak menyinggung agama mereka, tetapi kita menjelaskan secara agama kita Islam bahwa Isa lahir di musim panas, bukan di musim dingin. Karena di musim panas itu kurma musim. Ya. Makanya di sini perhatikan dalam Al-Qur'anul Karim mengatakan, ketika kemudian
Maryam pun fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyah. Maryam pun mengandung lalu dia mengasingkan diri dari kandungannya ke tempat yang jauh. Kemudian faja'ahal mahadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani muttu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyan. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pokok kurma. Maryam pun berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi seorang yang tidak pernah diperhatikan dan dilupakan manusia. Malu dia di sanjung-sanjung Bani Israel, wanita suci tiba-tiba kemudian hamil tanpa bapa. Makanya banyak orang yang kemudian ini, hati-hati akhwat, banyak di majalah-majalah, di YouTube-YouTube, di berita-berita itu, akibat kemudian hamil di luar nikah karena enggak sabar dengan ujian itu, ambil pula lah racun baygon, diminum dia, nyamuk saja mati, kalian juga mati. Ada yang ambil tali, ditariknya tambang, diikatnya di lehernya. Jadi Maryam itulah hati perempuan. Makanya jangan coba-coba. Maryam saja yang jelas-jelas tidak berzina, dia mengatakan lebih mati saja kan itu, daripada tuduhan orang. Apa kata manusia? Apa kata orang? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbika tahtaki sariya. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati wahai Maryam, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Allah sudah mempersiapkan kelahirannya. Ada sungai kecil di bawahnya, kemudian bersandar di pohon kurma, pohon itu pula lagi berbuah, rutubnya lagi ranum-ranumnya. Kemudian wahazzi ilaik bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rataban janiya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Fakuli washrabi wa qarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman fala ukallimal yawma insiya. Makanlah Maryam, minumlah Maryam, bersenang hatilah wahai Maryam. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan bicara dengan siapapun pada hari ini. Lahirlah Isa bni Maryam. Dimudahkan kelahirannya. Tidak ada bidannya. Lahir sendiri begitu. Ya. Kalau wanita sekarang sibuk cari bidan. Saat sibuk ke rumah sakit, dikontrol, enggak. Allah mudahkan semuanya. Enggak ada bidannya. Lahir begitu saja. Tapi jangan kemudian dicoba-coba. Saya ingin kayak Maryam lahirnya lah. Sendiri saja. Cemana caranya? Siapa yang nari? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Harus ada bidannya, minimalnya dukun lahir. Biar ada yang ngopeni bayinya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, iwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah Maryam melihat Isa putranya, kemudian tumbuhlah rasa sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi dia bingung. Dia masih di kebun kurma masalahnya. Ini kalau saya pulang ke Baitul Maqdis, apa kata manusia? Tapi bagaimanapun itu bukan tempat dia di situ. Tidak mungkin dia hidup di pohon kurma, di kebun-kebun kurma. Tetap dia harus balik ke Baitul Maqdis. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam pun kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang pun mengatakan sesuatu. Kemudian dia Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat keji. Bayi siapa itu? Hampir-hampir mereka melempari Maryam, kemudian merajamnya. Tapi Maryam sudah dibimbing oleh Allah, jangan bicara. Datang gendong bayi, kalau ditanya itu bayi siapa, jangan bicara. Isyaratkan saja telunjukmu ke bayi itu, biar dia yang menjawabnya. Biar dia yang menjawabnya. Jadi setiap, Maryam, itu bayi siapa? Gak bisa jawab. Kan gak boleh bicara. Ya. Jadi isyaratkan aja ke bayinya.
Maka kemudian apa yang terjadi? Fa asyarat ilaihi, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabi? Hei Maryam, kau punya akal enggak? Kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan, macam mana caranya? Tiba-tiba ketika kemudian mereka memaksa Maryam untuk bicara, tapi Maryam tetap mengisyaratkan ke bayinya untuk menjawab. Mereka mengatakan, enggak mungkin kami bicara dengan bayi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Kemarin sudah jelaskan 4 bayi yang bisa bicara kan? Salah satunya Isa bin Maryam. Tiba-tiba bayi itu dengan fasihnya mengatakan, qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Isa yang masih bayi, masih digendong, masih baru berapa hari itu, mengatakan, sungguh aku hamba Allah, dia memberiku Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Terperanjat manusia. Mak, bayi bisa bicara nih. Ngomongnya hamba Allah dan saya seorang nabi pula gitu kan. Wa ja'alani mubarakan aynama kun wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan aku untuk melaksanakan salat, zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari diwafatkanku, dan pada hari aku dibangkitkan kelak oleh Allah Azza wa Jal. Dzalika Isa ibn Maryam qaulul haq alladhi fihi yamtarun. Itulah Isa ibn Maryam mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Kagetlah orang-orang, Isa itu kok bisa bicara? Dari silah kemudian orang-orang yang baik-baik ini kan karena bicara dengan orang-orang baik masalahnya, yang ada di Baitul Maqdis, bukan orang-orang jahat. Kalau ketahuan orang Yahudi sudah dibunuh Isa sejak kecil. Makanya kemudian mereka pun berusaha untuk menyembunyikan.

perut Maryam, lahirnya juga mukjizat. Ya. Jadi ketika suatu ketika namanya anak-anak, kemudian main-main sama anak-anak, lainnya antum main-main sama kawan-kawan antum. Kemudian Isa pun menebak, ah, di kulkas rumahmu itu pasti banyak buah-buahan. Satu ada nangka, dua ada durian, tiga ada ini, empat, lima, kanasin juga ada di situ. Ditebak-tebak gitu kan. Jadi anak ini pulang, betul pula di rumahnya ada makanan yang disebutkan Isa. Yang ini juga sama, pulang ke rumah kok betul gitu kan. Maka orang-orang menyangka Isa itu membawa sihir. Tetapi itu bukan sihir, itu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang Isa ini main-main, ambil tanah, kemudian dikual-kual, dibuat kepala burung, sayap burung, kemudian kaki burung ditutup, hidup burung itu terbang juga. Oh, bayangkan, bangga hebat itu, main-main anak kecil, ya, ambil buat burung ditiup, tahu-tahu terbang burung itu kan luar biasa, ini mukjizat. Ya. Coba kalau antum ambil tanah buat burung ditiup 1000 kali, tetap saja ya tanah ya tanah. Ya, yang ada kemudian burungnya bawa pete, karena habis makan pete antum ditiup-tiup terus. Jadi intinya bahwa Isa dari kecil sudah ditampakkan itu. Sampai-sampai akhirnya ada orang sakit buta, sini diusap sembuh dia. Ya, ada penyakit kulit, penyakit kurap gitu ya kan, diusap sembuh dia penyakitnya, abrosnya sembuh. Jadi Isa bisa mengobati. Sampai akhirnya ada kasus, ada orang meninggal, kemudian orang mengatakan carilah Isa, kasih tahu siapa pembunuhnya, hidupkan dia lagi katanya. Akhirnya dia datang diusap, karena izin Allah hidup, siapa yang bunuh kau, si Anu, oh itu sudah. Sampai ada raja yang baru meninggal, pembesar yang baru meninggal, jenazahnya lewat di antara Nabi Isa, dan orang mengatakan, ya Isa, hidupkan ini raja kami. Akhirnya Isa berdoa kepada Allah, dihidupkan kembali karena izin Allah. Karena memang setiap mukjizat seorang Nabi itu akan disamakan dengan kebiasaan kaumnya. Contoh Musa, kebiasaan kaumnya itu suka belajar ilmu sihir. Jadi madrasah-madrasah sihir di zaman Nabi Musa itu luar biasa. Madrasah Harry Potter atau apa itu namanya. Ya. Tukang-tukang sihir itu. Ya, jadi ada madrasahnya, ada sekolahnya itu. Makanya kemudian Allah berikan kepada Musa mukjizat yang sama dengan mereka, tapi bukan sihir. Lebih hebat dibandingkan tukang-tukang sihir. Nah di zaman Isa itu juga sama. Itu dunia perobatan luar biasa. Banyak ditemukan obat-obatan, herbal-herbal yang bisa mengobati yang dulunya penyakit luar biasa, dianggap penyakit biasa, akan ditemukan obat-obatannya. Maka Isa harus lebih daripada kemampuan perobatan kaumnya. Bukan hanya bisa mengobati orang buta penyakit kulit, tapi bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kan bukan perobatan itu, itu mukjizat namanya. Tetapi ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tetap saja, jangankan Bani Israel yang kufur, yang melawan dan menentang dakwah Nabi Isa bin Maryam, orang-orang Hawariyun, qala nahman ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawariyun itu jumlahnya 12 orang. Itu para sahabat Isa yang khullas, betul-betul orang pilihan Isa bin Maryam. Sama dengan Rasul mengatakan ketika bersabda tentang Zubair bin Awam, sesungguhnya hawari umat ini adalah Zubair bin Awam, kata Rasul. Rasul punya hawariun sebagaimana Isa juga punya hawariun. Rasul punya sahabat-sahabat pilihan seperti 10 orang yang dijanjikan masuk surga, al-asharatul mubashiruna bil jannah. Jadi orang-orang hawariun ini ketika Isa bin Maryam diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian mendakwai orang-orang dan banyak yang kemudian mengikuti Isa, maka orang-orang Hawariyun menyaksikan bagaimana mukjizat tampak di hadapan mereka. Tapi masih juga kemudian mereka terkadang minta yang aneh-aneh kepada Isa. Sampai suatu ketika difirmankan oleh Allah, wa id auhaitu ilal hawariyin, ketika kami wahyukan kepada hawariyin di sini, an aminu bi wa bi rasuli, untuk beriman denganku dan dengan rasulku. Qalu amanna washhad bi anna muslimun, kami beriman, saksikan ya Allah kami termasuk orang-orang yang berserah diri. Di sini dimulainya, idh qalal hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yang

alaina ma'idatan minas sama, atau yunzila alaina ma'idatan minas sama, qala ittaqullah in kuntum minal mu'minin. Mereka mengatakan, ya Isa, apakah engkau bisa menyuruh Rabbmu untuk menurunkan kepada kami makanan dari langit? Ini yang ngomong Hawariyun, orang-orang pilihan Isa, bukan orang-orang luar, orang-orang yang ahli ibadah, orang yang taat kepada Allah, dan orang yang sangat dekat dengan Isa. Mereka mulai bicara seperti umat sebelumnya, Bani Israel yang di zaman Nabi Musa yang suka degil itu, mulai lagi dia muncul degilnya itu. Dia mengatakan, ya Isa, kami bukan tidak beriman kepadamu, tapi biar tenanglah hati kami. Kalau coba sekali-kali kau turunkanlah makanan itu, minta kepada Tuhanmu biar makanan itu dari langit saja turun. Sekali-kali kita pengen makan dari langit, bukan dari warung. Ya. Akhirnya kemudian qalu nuridu an na'kula minha, kami ingin makan darinya. Wa natma'innu qulubuna, agar kami tenang hatinya. Sampai kepada Isa kemudian mengatakan, qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbuna anzil alaina ma'idatan minas sama nakunu lana idan li awwalina wa akhirina. Dalam riwayat Isa mengatakan, baik, tapi syaratnya kalian harus puasa 30 hari. Berpuasalah 30 hari mereka. Setelah puasa mereka lapar. Ya Isa, tolonglah datangkan makanan dari langit, kami sudah lapar ini. Maka Isa pun berdoa, ya Allah, turunkan kepada kami makanan dari langit, dan kami akan jadikan itu id bagi yang awal-awal dan akhir. Ini yang pertama dan terakhir, kata Isa. Warzuk wa anta khairur razikin, berikan rizki kepada kami dan engkau sebaik-baik pemberi rizki. Tapi apa kata Allah? Baik, inni munazziluha alaikum, saya akan turunkan makanan itu untuk kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la yu'adzibuhu ahadan minal alamin. Nanti siapapun yang kufur setelah ini, ku azab dia dengan azab yang tidak pernah dirasakan siapapun di alam semesta ini. Ketika mendengar itu, ketakutan tuh Bani Israel. Tapi kadang mereka sudah minta dan akan dikabulkan. Ternyata kalau mereka sampai kufur setelah kejadian ini, setelah mereka makan makanan itu, akhirnya mereka dapat ancaman azab. Ketika betul-betul turun itu, banyak sekali itu makanan itu, cukup untuk Bani Israel itu makan banyak sekali macam-macam makanan. Orang-orang Hawariyun yang meminta ijo susu ketakutan makan, kemudian melihat saja dari jauh. Sampai akhirnya datanglah manusia fukara wal masakin dari mana-mana, akhirnya menyerbu makanan itu, kemudian barulah mereka ikut makan. Subhanallah, setelah makan rupanya makanan itu obat. Yang setruk jadi wara, yang asam urat hilang asam uratnya, yang kolesterol hilang kolesterolnya, yang pincang jadi tegak jalannya, pokoknya jadi obat semuanya. Ya, kalau yang bodoh ya tetap bodoh lah, harus belajar. Takkan makan jadi pinter, ya kan? Kalau bodoh bodoh saja, kecuali belajar. Ya. Asyurah muslimin yang dimuliakan Allah azza wajal, akhirnya kemudian setelah kejadian itu mereka tidak minta lagi. Peristiwa-peristiwa seperti ini timbullah hasad kepada orang-orang Romawi, karena ketika itu Palestina dikuasai oleh Romawi, oleh orang-orang Romawi. Dilaporkanlah kepada sang raja Romawi bahwa ada orang yang semakin hari semakin banyak pengikutnya, dikhawatirkan lama-lama banyak pengikutnya dan akan menumbangkan anda wahai sang raja. Wah, dikompor-kompori. Akhirnya sang raja pun emosi. Siapkan pasukan, tangkap orang itu yang buat gaduh itu, tangkap, maksudnya Isa bin Maryam. Maka dikirimlah banyak pasukan mencari Isa. Isa pun bersembunyi bersama 12 orang Hawariyun. Ada yang mengatakan bahwa yang membocorkan tempat persembunyian adalah salah satu dari Hawariyun itu sendiri. Lihat, luar biasa. Akhirnya kemudian ketika Isa sudah merasakan, Jibril sudah tahu bahwa tentara sudah tahu tempat persembunyiannya, mereka tidak mungkin bisa lari dari situ dan pasti akan dibunuh. Isa pun berpesan kepada Hawariyunnya. Apa pesan Isa bin Maryam? Kata Isa kepada Hawariyunnya, wahai Hawariyun, man arada minkum an yakuna aqrabu minni fil jannah yulqa alaihi syabahi wa yujadu makani
wa yukhadu makani fayuqtal fayakunu rafiki fil jannah. Kata Isa, siapa di antara kalian yang ingin kedudukannya dekat denganku di sorga, maka Allah akan samakan wajahnya dengan wajahku, maka dia akan menduduki tempatku, kemudian akan dibunuh, maka dia akan menjadi temanku di sorga. Siapa di antara kalian? Tidak ada yang mau, karena jelas mau dibunuh masalahnya. 12 orang ini tiba-tiba yang paling kecil usianya bangkit, saya wahai Isa, katanya. Isa enggak mau yang paling kecil, diulang lagi kalimat itu, tetap dia lagi. Baik, karena kau sudah memilih hal itu, maka aku akan berdoa kepada Allah wajahmu agar mirip dengan wajahku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengusap wajahnya dengan izin Allah, miriplah wajahnya. Maka sebelum Isa naik ke langit, ditidurkan dan diangkat ke langit, maka Isa berpesan kepada yang masih setia itu, berdakwalah kau ke masing-masing daerah. Jangan satu daerah, berpencar kemana-mana. Dakwahkan ajaranku kepada mereka. Tauhidkan manusia. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan Allah, macam-macam. Maka ketika kemudian orang-orang yang disuruh satu persatu lari, Isa tinggal sendiri dan orang yang diserupakan tadi, maka Isa pun Allah tidurkan. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala angkat ke langit. Lah ketika Isa diangkat ke langit, maka pasukan datang menangkap orang yang diserupai itu. Kemudian diarak, kemudian disalib, kemudian dibunuh. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan, qatalna Isa ibn Maryam, kami sudah membunuh Isa ibn Maryam. Maka Allah bantah, wa ma qataluhu wa ma sallabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allahu ila sama, kata Allah. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa diserupakan, bahkan Isa diangkat ke langit. Dan nanti akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, berhukum dengan hukum keadilan, dan akan membalikan keberkahan di alam semesta sampai akhirnya Allah wafatkan Isa bin Maryam di akhir zaman. Ketika Isa diangkat ke langit, ibunya bersedih. Ibunya tahu ini anaknya Maryam ini, bersedih. Bagaimana mungkin anakku disiksa dan disalib, karena dia tidak tahu kalau Isa itu diangkat. Dia sangka bahwa itu adalah ibn Maryam. Maryam pun menangis sepanjang malam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu Maryam bahwa putranya diangkat ke langit dan kondisinya baik-baik. Dari situ akhirnya barulah kemudian Maryam bintu Imran meninggal dunia. Ada yang mengatakan kalau versi mereka, versi orang-orang di luar Islam, bahwa Maryam pun diangkat, setelah meninggal diangkat ruh dan jasadnya ke langit. Tetapi pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan dalam tafsir ataupun dalam Al-Bidayah wa Nihaya, ada yang mengatakan bahwa Maryam bintu Imran dikubur di Palestine, dikubur di Palestine, dan ada yang mengatakan di pohon Zaid, ya, di Madinah Al-Quds Maryam dikuburkan di situ. Tapi Isa bin Maryam tidak diwafatkan, tapi diangkat ke langit. Dan ini akidah Al-Quran, dan akan diturunkan di akhir zaman, dan kelak meninggal setelah membunuh Dajjal. Dan dia satu di antara tanda-tanda alamat kiamat yang besar. Inilah di antara kisah Isa ibnu Maryam. Masuk ke soalan. Tayyip.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
0: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.
1: Khalaqal insana min 'alaq.
0: Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
1: Iqra wa rabbukal akram.
0: Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia.
1: Alladzi 'allama bil qalam.
0: Yang mengajar manusia dengan pena.
1: 'Allamal insana ma lam ya'lam.
0: Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
1: Kalla innal insana layatgha.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas.
1: Ar-ra'ahu istaghna.
0: Apabila melihat dirinya, serba cukup.
1: Inna ila rabbikar ruj'a.
0: Sungguh, hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu.
1: Ara'aita alladhi yanha.
0: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang?
1: 'Abdan idza shalla.
0: Seorang hamba ketika dia melaksanakan salat.
1: Ara'aita in kana 'alal huda.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang salat itu berada di atas kebenaran, petunjuk?
1: Au amara bittaqwa.
0: Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah.
1: Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla.
0: Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling?
1: Alam ya'lam bi anna Allah yara.
0: Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya?
1: Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah.
0: Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka.
1: Nasiyatin kadibatin khati'ah.
0: Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka.
1: Falyad'u nadiyah.
0: Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya.
1: Sanad'u zabaniyah.
0: Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa.
1: Kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib.
0: Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya. Dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah. Berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya. Tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut, menyumbang ke yayasan amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every generation.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X Channel Weekly Opinion. Insight beyond headlines. X People, inilah rangkuman tiga opini yang jadi sorotan minggu ini. 1. Saham 1 rupiah membuka likuiditas, tetapi juga membuka ruang spekulasi. Kebijakan BEI menurunkan batas harga minimum saham ke 1 rupiah per 28 September 2026 bertujuan meningkatkan likuiditas dan fleksibilitas pasar. Namun, harga murah rentan memicu spekulasi dan ilusi murah, padahal bisa mencerminkan masalah fundamental. OJK, BEI, dan Sekuritas perlu memperkuat edukasi serta pengawasan. Pasar modal yang sehat berfokus pada pemahaman risiko investor, bukan sekedar keramaian transaksi. 2. Startup kreatif butuh pasar dan mentor, bukan hanya pitching untuk dana. Langkah Kementerian Ekonomi Kreatif memperluas akses pembiayaan non-perbankan sangat penting bagi startup. Namun, modal bukan satu-satunya solusi, karena banyak usaha gagal akibat belum menemukan pasar dan kurangnya pendampingan. Pemerintah perlu menyediakan akses uji produk, jaringan pelanggan, serta mentor bisnis. Startup yang kuat lahir dari model bisnis disiplin dan pasar yang jelas, bukan sekedar presentasi. 3. Diskon hedging harus membantu eksportir kecil, bukan hanya pemain besar. Insentif biaya hedging hingga 30% dari BI membantu menjaga pasukan dolar dan stabilitas rupiah dari investor asing. Namun, eksportir UMKM dan importir menengah juga butuh perlindungan risiko kurs yang sering terabaikan akibat biaya dan rumitnya aturan. Bank perlu menyediakan produk hedging sederhana dan terjangkau agar sektor real mampu menjaga arus kas dari lonjakan nilai tukar. Terima kasih telah menyimak X Channel Weekly Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya, hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah cakep nih gue. Handphone udah, dompet udah. Apalagi ya? Helm. Iya, helm penting banget. Nah, X-People, pernah nggak kamu lebih milih gaya rambut dibanding pakai helm? Atau sengaja ditenteng biar kelihatan keren? Gue juga pernah mikir gitu, sampai tahu data WHO yang bilang helm bisa mengurangi resiko cedera kepala 70% dan kemungkinan fatal sampai meninggal hingga 40%. Aduh, amit-amit ya. Rambut bisa di-styling ulang, tapi kepala kita nggak ada cadangannya. Jadi, kalau mikirin style, kenapa nggak sekalian bikin style aman? Pakai helm itu bukan musuh gaya, justru bikin kamu makin bertanggung jawab di jalanan. Helm bukan aksesoris, tapi jadi satu usaha kita buat jadi pelindung nyawa, selain jangan lupa berdoa sebelum kemanapun. Ingat, keluarga nunggu kamu pulang dengan selamat. Pakai helmmu ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar untuk keselamatan berkendara.